0: suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Bintang. Udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu, semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
2: Iya. Bawel banget sih.
3: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang. Atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, beneran deh. Ternyata kalau kita udah off olahraga, saya kemarin sempat off olahraga 2 minggu, hampir 2 minggu.
1: Waduh, lumayan.
0: Terus saya baru mulai olahraga lagi tuh kemarin, lari lagi tuh hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah, Bin.
1: Senin,
0: kemarin.
1: Senin sore kemarin. Soalnya Selasanya kan tanggal merah tuh.
0: Bener, nah, Senin sore kemarin, ya Allah.
1: Kenapa? Rasanya gimana?
0: Napas saya, sahabat suara, itu saya tarik napasnya hari Senin.
1: Oke.
0: Baru bisa keluar hari Kamis.
1: Waduh.
0: Bener-bener ngos-ngosan lagi, biasanya nggak kayak gitu. Biasanya tuh nggak kayak gitu, bro, kayak...
1: Ya udah aja, bisa aja.
0: Bisa aja, heart rate-nya juga mulai meledak-ledak lagi. Ya Allah, baru juga kita liburnya 2 minggu, say. Masih udah begitu gitu loh. Sekarang kalau naik tangga, ya kalau misal kaki sih dulu ya sebelum olahraga ya. Kaki udah kayak ya Allah.
1: Jut-jutan banget.
0: Apa ya? Betis bengkak rasanya. Coy. Sekarang sih udah anak ya
1: untuk
0: kita,
1: kaki. Tapi untuk nafas?
0: Nafas balik lagi itu. Iya ya,
1: untuk
0: kita
1: kaki.
0: Untuk kaki.
1: Tapi untuk nafas?
0: Nafas balik lagi itu. Iya, paru-paru kita mudah mengembang, sulit mengunci.

Tapi kalau lantai 3 ngambil manggil PMR. Iya, tolong berikan saya nafas buatan. CPR. Saya udah sanggup kalau sampai lantai 3 tanpa ngos-ngosan. Baru lantai 1 aja, paru-paru kita sudah sulit untuk kembali ke bentuk semula rasanya, sahabat suara.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Minggu ini, minggu depan itu Sahabat Suara ternyata udah jadi pekan-pekan untuk ngambil rapot.
1: Iya, benar.
0: Temanku ada yang ngambil rapotnya di hari ini.
1: Temanmu tuh berarti udah jadi ibu?
0: Enggak, teman-teman. Ya teman ke teman gerejaku tuh kan banyak masih SMA.
1: Oh, aku kira teman.
0: Aku itu tuh berteman dari segala usia, gak ngerti orang.
1: Segala usia apa? Yang seumuranmu udah pernah nikah, jadi kamu gak punya teman lagi, Del.
0: Kan cukup meledak. Gila apa? Tuh gengsi seperti kita ya, terlebih teman-temanku. Nek kon do nikah, do jorok-jorokan, gue ngerti ya. Gue ngerti jorok-jorokan.
1: Tapi bener sih, kayak udah duluan aja.
0: Kalau misalnya ini lagi kumpul gitu ya, teman-teman satu circle, teman-teman SMA. Kok sih rapi sih, aku pengen kondangan, Ki.
1: Iya bener lagi, bener, iya.
0: Mau aku sih, wey, aku sih pengen sugih. Apa ya, gengsi do trauma dengan pernikahan.
1: Tapi bener sih, iya. Kenapa temanmu tadi yang ambil rapot?
0: Udah, berarti kan udah mulai memasuki pesan-pesan pekan-pekan liburan kan. Siap-siap gitu loh Sahabat Suara. Kemarin kita sempat ngobrolin kira-kira apa ya yang bisa dilakukan di momen liburan ini. Balik lagi kita ngomongin tentang apa? Budget. Budget dan semuanya dengan kemudahan. Kita pengennya tuh kan yang memberikan experience baru.
1: Saset aja.
0: Betul.
1: Jujur kalau aku tuh suka jalan-jalan. Gak suka nyetir. Capek.
0: Oh ini aja. Kamu pengen kemana?
1: Ke daerah selatan sih.
0: Selatan kayak ganti gue. Bantul ya?
1: Bantul no.
0: Bantul. Bisa. Ada angkutan kawasan strategis pariwisata nasional.
1: Apa tuh?
0: AKSP. Jadi ini tuh melayani wisatawan yang pengen berkunjung ke kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Jadi dia nanti ada kayak mini bisnya gitu.
1: Oh, tahu.
0: Yang bisa pernah kamu denger. Nanti datengin. Bisa kamu naik itu Sahabat Suara. Mulai beroperasinya itu jam 7:30 sampai jam 5 sore. Nanti kamu bisa ada perjalanan dari Malioboro. Biasanya titiknya tuh di Malioboro. Malioboronya kalau misalnya saya pernah dengar, itu kau yang ngerti Taman Pintar.
1: Oke.
0: Okay. Depannya ada kayak parkiran-parkiran itu.
1: Iya, parkiran bis itu kan. Sekarang sebenarnya udah gak boleh masuk bis gede tuh.
0: Nah di daerah-daerah situ lah. Tapi ini kan bukan bis gede kan.
1: Bukan, ini minibus kan.
0: Minibus gitu. Nah itu nanti dari situ menuju Obelix Sea View sama Pantai Drini.
1: Oh bisa nih, lumayan nih. Karena kalau aku lihat-lihat nih Sahabat Suara, buat tarifnya lumayan banget. Kamu dari Malioboro itu ke Obelix 12.000 doang.
0: Betul,
1: 12.000 doang. Terus kalau yang ke Pantai Drini itu 26.000. Jadi lumayan, itu udah enak banget, tinggal duduk doang, gak harus nyetir, gak harus cari rute Google Maps. Dan ternyata juga ada beberapa rutenya, misalnya kamu berhenti tengah jalan harusnya bisa gak sih nih? Soalnya ada rute kayak misalnya nih yang ke Pantai Drini ya, itu dari kawasan Malioboro tadi, yang BI tadi, ke Gembiraloka, terus ke Siono Harjo, Pantai Baron, baru ke kawasan Pantai Drini.
0: Nah itu nanti maksimal pokoknya dari rute Malioboro ke Obelixnya itu dari 7:30 sampai jam 2:30 sore.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dari Obelix ke Malioboro nanti itu bisa jadi jam 9 sampai jam 5 sore.
1: PP lah, bisa ada PP-nya, tinggal
0: bisa
1: diatur
0: pulang
1: jadwalnya.
0: Pegeri. Pokoknya kayak gitulah Sahabat Suara, nanti yang dari rute Malioboro Pantai Drini sama 7:30 sampai jam 10. Kalau dari Pantai Drini ke Malioboro artinya untuk rute pulang itu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Cara memesannya ada banyak, nanti bisa langsung ke tempat pemberangkatan, Traveloka, aplikasi Narjaya. Ada juga nanti pemberangkatannya tadi di depan gedung Bank Indonesia. Dah, tapi kau ngerti lah, itu kan diupload di salah satu laman berita gitu ya. Ono tahu, wong-wong sing komen.
1: Apa tuh?
0: Kan kita mau ke pantai Drini kan mau lihat sunset. Kok jam 5 wis bali?
1: Ya mohon maaf nih, ini kan transportasi umum yang gak bisa ngatur dengan sendiri-sendirinya dong.
0: Mohon maaf, ngono ki kan iso numpak kendaraan pribadi ngono ki lho, cuy. Wes dikei fasilitas,
1: banyak
0: ki sing kakean request. Mending request, nadane protes. Uwong kok isi-isi nesu ngono ki lho Sahabat Suara.

0: jam Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini dengerin Sarah Sadelia sama Ade Bintang itu dari mana sih sahabat suara? Apakah kamu mendengarkan di rumah atau di jalan sambil itu menuju kantor? Kalau yang kerja juga masih kerja kan, yang sekolah aja nih yang ya sekolah enggak gitu sahabat suara. Kalau yang kerja kan kelihatannya masih oke lah ya, masih
1: apa itu hari
0: pekerjaan
1: libur?
0: Pekerjaan ya kan?
1: Iya, kata Mas Rian masih di rumah nih. Katanya.
0: Oh katanya masih di rumah, dengerin lewat radio jadul, seru banget. Kenapa ya? Kalau menurut saya radio konvensional itu kayak punya
1: magisnya
0: sendiri.
1: Iya, yes, benar.
0: Yang bisa, yang kalau misalnya kita sambil muter berhenti di lagu yang kita suka.
1: Cari frekuensi gitu kan.
0: Seru banget. Tapi kalau di mobil ya, kita beda kota dikit kan kadang udah nyaut ke radio lain juga kan.
1: Benar, iya lagi.
0: Jadi itu seru menurut saya ya sahabat suara. Vibes menunggu-nunggu abis ini lagunya apa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh saya suka tuh kalau saya suka dengerin radio walaupun di mobil gitu ya. Adalah menebak-nebak abis ini lagu apa ya?
1: Itu kamu. Kalau aku nih setelah aku jadi penyiar radio, kan aku jadi tahu nih ini di luar lagu ya. Aku jadi tahu iklan-iklan di radio.
0: Oh.
1: Jadi aku hafal nih, walaupun radionya beda, iklannya ini, lanjutannya ini.
0: Jadi
1: tahu banget.
0: Kita itu bernyanyi bukan di lagu, sahabat suara.
1: Bener.
0: Di apa? Iklan. Itu dia. Kita hafal.
1: Jingle iklan kita
0: hafal. Jingle iklan itu sudah di luar kepala.
1: Itu dia. Kita.
0: Karena tiap hari kita muterin. Tiap hari kita muterin itu sudah terbrainwash di otak kita untuk menyanyikan lagu-lagu itu.
1: Jingle-jingle
0: itu.
1: Dan aku tuh terakhir nih ya di puskesmas. Kan aku kan orangnya gak punya kuota dia. Agak kalau keluar rumah agak linglung ya.
0: Ngapain ya? Mau lihat-lihat sekitar aja.
1: Iya kayak terus, aduh tolong dong. Nah karena gak punya kuota, untungnya aku bawa headset kabel.
0: Oh.
1: Bisa cari radio frekuensi tuh.
0: Betul.
1: Lumayan dapet tuh nunggu di puskesmas sambil dengerin radio, enak juga ternyata.
0: Itu menyenangkan.
1: Mantap sih, kayak
0: itu menyenangkan.
1: Kita liatin orang sibuk tapi kita tuh yang diem, hening, tapi tetap happy.
0: Betul. Kata Rian, cuman kalau pakai lagu, radio kali.
1: Radio, Mas Rian.
0: Radio jadul gini yang paling males itu susah ngepasin frekuensinya. Dan sering ganti-ganti sendiri frekuensinya. Bahkan di radio, pasti suaranya hilang-hilang sendiri. Oh, iya. Itu radio jadul memang gitu vibes-nya.
1: Benar. Ya kan?
0: Lebih apa? Menguji kesabaran.
1: Sensasi.
0: Sensasi vibes untuk kita lebih punya hati yang lapang.
1: Aduh, itu dia.
0: Itu dia vibes dari radio jadul. Tapi kamu inget gak dulu kalau misalnya kita ngomongin radio dulu kali ya, ini seru-seru nih kita ngomongin radio jadul gitu. Satu lagu yang kamu tahu dari radio.
1: Ini aku tahu, aku punya banget. Dan ternyata Del, lagu itu gak ada di platform streaming manapun.
0: Apa?
1: Sampai saat ini. Dulu aku dengerin radio buat anak-anak yang ada di Jogja. Ada kan dulu radio buat anak-anak. Itu ada satu lagu judulnya Dongeng Jerapah.
0: Hah, Dongeng Jerapah?
1: Dan aku cari di manapun itu, mau di YouTube, mau di platform streaming manapun, gak nemu.
0: Oh iya?
1: Iya, gak tahu aku salah nginget judulnya atau emang gak ada aja digital platform.
0: Tapi kamu ini gak? Apa namanya kayak... biasanya kan tahu liriknya tuh. Kamu nyari gak liriknya?
1: Nyari.
0: Tapi gak ada?
1: Gak nemu. Walaupun emang cuma nginget-nginget doang ya, gak yang sepasti itu liriknya ya. Tapi gak nemu Del. Jadi kayak, kalau ada ininya fisiknya nih, aku beli.
0: Oh my god, karena punya kenangan ya?
1: Iya, punya kenangan aku kecil. Lihat, buat sahabat suara deh, yang punya ininya, fisiknya dari lagu Dongeng Jerapah. Kalau gak salah itu punya trio Wak-Wak. Kalau gak salah ya. Itu tolong dong kasih tahu ke aku, mau dijual berapa? Asik.
0: Sindedet. Sindedet wongeng.
1: Si paling kolektif ya.
0: Si filateli gak tahu. Kalau saya waktu itu ingat banget dengerin radio malam-malam dengan headset kabel menghadap ke tembok.
1: Aduh.
0: Posisi lagi gelau.
1: Au.
0: Lagu yang diputarkan apa?
1: Apa?
0: Pastu, Tanya Hati. Hatiku yang memang sedang galau pada kala itu, Bintang, merintih-rintih, tau gak sih rasanya? Kayak, aku sedih sekali rasanya. Coba sahabat suara, lagu yang kamu pertama kali tahu lewat radio apa? Tuhan.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Suara warga Indonesia
12: memutar

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah

0: 98,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat ulang tahun ya buat kamu Gemini dengan segala problematikanya. Katanya salah satu yang red flag tuh si Gemini tuh.
1: Benar. Orang-orang tuh gak pada percaya sama zodiak, Del. Tapi kalau Gemini red flag, percaya. Khusus itu kayak pengecualian Gemini itu udah title-nya gak bisa diubah.
0: Gemini yang bisa kita terima itu hanyalah si siapa? Raisa.
1: Tapi jujur, ada grup untuk artis-artis Gemini. Kayak contohnya Ahmad Dhani, itu masuk grupnya Raisa. Dan ternyata banyak loh tokoh-tokoh di Indonesia khususnya yang punya zodiak Gemini.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Roni Parulian setahu saya juga Gemini kalau gak salah ya. Roni Parulian, Liodra tuh Gemini juga. Marion Jola katanya juga Gemini deh di.
1: Banyak.
0: Gimana? Memang ghosting tuh jadi salah satu hobi ya?
1: Gak, masalah gini. Udah ada laman berita yang merangkum artis-artis berzodiak Gemini.
0: Seret flag itu kah Gemini? Sampai maksudnya kayak orang yang zodiaknya Gemini tuh ke spotlight gitu loh, kena spotlight yang luar biasa.
1: Termasuk Afgan, Chelsea Islan, Ahmad Dhani. Makanya dulu pernah ada yang podcast, ada yang bikin grup Gemini dan dia di-invite. Itu ternyata beneran ada, Del. Grup Gemini tuh kira-kira maksudnya isinya apa? Nge-share apa di dalam grup itu?
0: Mungkin kegiatan-kegiatan mereka yang seringkali buat mereka bosan. Bisa. Soalnya saya cari tahu ya, emang serat flag apa sih zodiak Gemini? Katanya Gemini itu mereka mudah bosan.
1: Oh, ini
0: mereka kayak suka bosan. Bosenan orangnya, bosenan.
1: Gak bertahan gitu ya. Betul. Sama satu hal gitu. Terus
0: hobi nge-ghosting.
1: Aduh, ini.
0: Jadi kalau misalnya mereka udah gak suka nih, udah ngerasa kayak tidak satu frekuensi, tidak satu vibes, mereka akan langsung tiba-tiba menghilang tanpa memberikan penjelasan atau tanpa pamitan.
1: Terus sama lagi?
0: Pelin-pelan. Orang yang gak punya pendirian. Aku tuh mau kesini deh, tapi aku juga pengen kesana. Apa kesana aja ya? Tapi kayak aku pengen ke Borobudur deh, tapi aku juga pengen ke Bonbin lagi.
1: Rewel ya?
0: Apa ke Bonbin aja ya? Tapi juga di Borobudur seru gak sih? Tidak punya pendirian.
1: Terus sama lagi?
0: Posesif yang tidak seimbang. Alias suka menuntut pasangan.
1: Aduh.
0: Mereka suka menuntut pasangan. Mereka tuh pengen punya pasangan yang gini. Tapi mereka gak suka ruang geraknya dibatasi.
1: Pengen tetap bebas ya.
0: Betul.
1: Kita terikat tapi tolong jangan kekang aku.
0: Artinya apa?
1: Apa?
0: Egoisme.
1: Egoisme. Egoisme ya.
0: Egoisme tuh sahabat suara kalau yang Gemini-Gemini gitu.
1: Ini sumbernya dari ChatGPT ya sahabat suara ya. Jadi jangan dipercaya.
0: ChatGPT. Kebetulan kita juga belum menimba ilmu ke Gunung Kawi. Jadi kita gak ngerti-ngerti banget juga masalah zodiak.
1: Gak tahu.
0: Ya, balik menaik kita dengan ilmu apa? Meraba-raba.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak tau kenapa kok saya ngerasa kayak udah lama banget gak ngasih kamu hati-hati di jalan ya sobat suara. Yang lagi di mobil atau lagi dalam perjalanan. Kalau liburan, belum liburan sih, belum holiday ya. Anak-anaknya juga masih ada yang sekolah, walaupun mungkin kondisinya sudah tidak sekondusif itu. Mungkin udah nyantai di sekolahnya. Tapi kalau kamu lagi dalam perjalanan hari ini, sahabat suara, tolong hati-hati ya, supaya sampai tujuan dengan selamat. Semuanya disiapin ya gak sih?
1: Iya, selamatnya gak cuma fisik, tapi selamat di dompet. Nah, karena siapa tahu nih, kemarin kita sempat nginfoin ya Del, di minggu-minggu pertengahan ini atau awal-awal Juni ini ada yang ini tilang-tilang ini apa? Tilang nasional itu loh sebutannya.
0: Apa tuh maksudmu? Sengdi?
1: Ini loh yang ada operasi.
0: Oh, operasi Progo.
1: Operasi Progo.
0: Walah.
1: Itu. Jadi mending disiapin aja buat semuanya, termasuk surat-suratnya.
0: Tapi jangan cuma pas operasi Progo kamu bawa surat-surat ya, sobat suara. Setiap hari namanya patuh peraturan itu harus.
1: Karena dulu aku pernah Del, masih SMA, belum punya SIM.
0: Terus?
1: Nah, karena SMA aku adalah SMA bagian barat kota kan ya.
0: Betul.
1: Itu ada acara waktu itu ulang tahun temanku. Di dekat Kridosono yang mana itu tengah kota banget kan.
0: Betul.
1: Aku harus ngelewatin jalan yang ramai lah. Aku belum punya SIM. Gak apa-apa sih, waktu itu terabas aja, namanya juga anak muda ya kan. Pakai motor sendiri berangkat lah dekat Kridosono. Kita happy-happy pesta-pesta di ulang tahunnya temanku siang-siang, balik sore.
0: Diringkus kamu sama ke pihak kepolisian?
1: Iya, kita tidak menggunakan apapun itu. Semuanya halal dan toyib.
0: Oh iya, oke, baik, lanjut.
1: Acaranya aman aja. Waktu balik Del, tiba-tiba ada rame-rame tuh di jalan. Apa tuh? Saya samperin, ternyata sedang tilang. Pada tilang gitu. Wah, ini kan saya tidak punya SIM nih. Jadi tidak bisa lolos. Bener, saya diringkus di situ.
0: Kan? Gue diringkus ke pihak kepolisian kan kamu?
1: Iya, karena gak punya SIM. Itu gak boleh dicontoh ya sahabat suara ya. Kalau misalnya kamu gak punya SIM, berarti kamu belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan apapun.
0: Betul.
1: Yang bermesin. Jadi tolong patuhi aturan itu. Jangan dicontoh.
0: Pun SIM juga ada jenis-jenisnya. Ada SIM A, SIM B, SIM C. SIM B honor atau?
1: Ada.
0: Pokoknya ada kok, setiap kendaraan tuh ada ada SIM-SIMnya sendiri. SIM untuk truk, SIM untuk bis, itu tuh ada sendiri sahabat suara.
1: Bahkan untuk, kalau gak salah ya, untuk SIM yang kendaraannya mesti modif untuk teman-teman kita disabilitas juga ada.
0: Ada kan? Semuanya tuh ada gitu. Tapi kamu juga gak usah bingung kalau misalnya, aduh SIM gue tuh hilang atau gimana. Atau SIM gue tinggalan di rumah.
1: Kalau gak ini udah, tintanya udah luntur, berut.
0: Sekarang tuh ada
1: gua
0: namanya.
1: Gua punya gue.
0: Kok bisa ngantin aku ya?
1: Iya, lunturnya luntur banget gitu.
0: Masalahnya apa? Nek dinggo ngedok ke utang ya raiso. Kan?
1: Mas blawur.
0: Betulnya kan KTP.
1: Iya.
0: Ngapa ngantin aku loh sahabat suara. Tapi SIM sekarang ada yang digital loh. Jadi udah aman gitu loh sahabat suara.
1: Iya, ini bisa banget kamu download nih sahabat suara. Aplikasi SIM digital. Dan ini kalau misalnya kamu kena tilang atau ada sesuatu apapun, itu bisa ditunjukin. Sifatnya setara sama SIM yang kartu biasa. Jadi kamu bawa handphone berisikan SIM digital itu udah aman.
0: Tapi juga ya bukan berarti SIM fisik nggak dipakai ya sahabat suara. Dua-duanya juga dipakai gitu loh.
1: Tapi kalau kebetulan nggak bawa aja masih bisa menunjukkan tadi SIM digital. Enak sih sekarang Del.
0: Jadi kan lebih gampang sebenarnya.
1: Anak muda sekarang kan bawanya bukan dompet, tapi handphone.
0: Itu dia. Jadi sebenarnya sekarang sahabat suara, nek misal kamu ketangkep gitu ya, kecekel loh kayak ibaratnya, nek begini kan udah ngomongin cekel ya. Bener. Atau kena razia lah.
1: Iya.
0: Kena razia sahabat suara, terus dirimu bilangin, SIM saya ketinggalan.
1: Aduh.
0: Itu adalah salah satu alasan yang klasik alias sudah basi.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Mainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.
10: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh dia.

0: 98.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamis-kamis gitu tuh enaknya ngapain nih?
1: Kamis-kamis gini enaknya jajan.
0: Terlalu iklan kak, terlalu biasa aja.
1: Karena biasa ada yang aja. Baru.
0: Terlalu tone-nya tinggi banget.
1: Terlalu voice note, voice over.
0: Voice over, terlalu iklan.
1: Pengen hadiah aku Del, jujur.
0: Kenapa tiba-tiba pengen hadiah?
1: Nah, kalau di era sekarang pengennya yang gratisan. Pengen apapun itu yang mudah.
0: In this economy ya, kita tuh kayak kalau sekarang cari atau belanja gitu sahabat suara, pengennya tuh pasti gak cuman promo doang.
1: Iyalah.
0: Pengen yang double-double gitu untungnya.
1: Emang sifat manusia ya, tidak cukup dengan satu kenikmatan.
0: Alah aku bukan gak cukup ya.
1: Api?
0: Aku rakus kalau yang aku.
1: Ngaku dong.
0: Kalau aku rakus. Makanya aku suka banget belanja di Alfamidi, karena memang apa ya, in this economy ini yang paling masuk di kantong. Terus promonya oke banget. Keuntungannya gak cuma satu tapi double-double. Apalagi kalau belanja di Alfamidi terus dengan minimal, biasanya kalau aku belanja itu kan pasti lebih dari 100.000 ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa dapat satu akoin. Nah nanti kalau misalnya aku ngumpulin 6 akoin itu bisa punya kesempatan untuk bisa menangin hadiah undian.
1: Dan ini gak main-main sahabat suara. Undiannya itu ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Karena ini ada promo gas Del, genggam hadiah seru untuk sekeluarga.
0: Makanya kudu makin belanja. Kudu makin belanja.
1: Kudu sering.
0: Kudu makin sering belanjanya. Kudu makin banyak belanjanya.
1: Gak boleh.
0: Biar apa? Biar kesempatan menangnya juga makin gede sahabat suara. Langsung belanja sekarang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Sini tempatnya suara warga Indonesia. Suara.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Alami. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
3: @iswara.official.

0: Ini tuh kalau gak salah band Bandung deh Sahabat Suara. Dan gak tahu kenapa saya lagi happy banget sama lagu-lagu tahun 2000-an awal.
1: Aku kira karena Bandungnya.
0: Kenapa?
1: Iya, kenapa Bandung?
0: Oh, kenapa? Kenapa?
1: Ternyata karena tahunnya.
0: Karena tahunnya. Saya pengen, tapi salah satu tempat yang main saya kunjungi Bandung sih, bro.
1: Kenapa?
0: Pengen nyobain aja, katanya Bandung salah satu kota yang romantis juga selain Jogja.
1: Ahai. Dulu.
0: Satu nanti anak AA yang seneng karena aku.
1: AA bocot mau.
0: Cimol.
1: Fun fact-nya, dulu aku pengen banget kuliah di Bandung. Kan antara
0: ITB.
1: Bener, antara Jogja sama Bandung.
0: Tapi nyoba lah?
1: Enggak.
0: Padahal kayak aku. Tapi aku tuh pengen banget coba kedokteran. Tapi udah tak coba. Lebih ke apa? Sadar diri.
1: Karena emang kebetulan Del, jurusanku itu cuma ada di ITB sama di UGM.
0: Yang kamu ambil? Biologi itu.
1: Mikrobiologi. Jadi ya udahlah, kayaknya di Jogja aja masih gampang aksesnya itu loh. Kalau di Bandung kan harus ngekos, cari makan, macam-macam gitu kan. Kalau di Jogja ada, ya udah Jogja aja.
0: Tapi emang berarti gue seneng mikrobiologi gue ya?
1: Yes, betul.
0: Dari dulu.
1: Dari dulunya kalau spesifik mikro enggak, tapi aku suka mikroskop gitu-gitu, Dil. Dil lagi.
0: Dil siapa?
1: Dil siapa, Pak?
0: Dil siapa?
1: Pak Dil Jaidi.
0: Dilalah kok
1: aku. Aku suka yang kecil-kecil gitu, detail-detail gitu, suka. Aku suka di lab lah.
0: Kamu suka berkreasi dengan para mikroba-mikroba ini.
1: Yes, girl.
0: Dari SMA gitu ya?
1: Dari SMP bahkan. Kalau mikroskop aku dari SMP. Dan fun fact-nya dulu waktu aku SMA itu ada lomba KTI, karya tulis ilmiah. Itu butuh mikroskop. Nah,
0: petuku.
1: Tidak, dipinjami sekolah. Tapi waktu itu karena harus intens banget buat pengamatannya, mikroskopnya aku bawa balik. Jadi kamarku ada mikroskop. Kayak, ah ini mimpiku. Bangun tidur langsung melihat mikroskop.
0: Kayak berasa ilmuwan ya, say. Berasa ilmuwan. Tapi zaman dulu ya Sahabat Suara, kan saya juga IPA SMA-nya. Jadi saya cukup dekat dengan lab dan lain sebagainya. Praktikum, bikin laporan. Tapi zaman saya SMA, saya tuh ngerasain banget gimana ketika misal meneliti satu apa gitu ya. Terus ditaruh kan, ada plakat, bukan plakat ya, ada platnya dulu kan. Untuk kita note, di,
1: preparatnya.
0: Jadi ada preparatnya dulu, ditaruh di preparat, ditutup, baru kita bisa ngelihat lewat mikroskop gitu Sahabat Suara. Kita tuh ngerasa kayak, ya Allah ini kia, ternyata masih ada kehidupan lain.
1: Nah itu, kayak indah loh ngelihat yang gak bisa dilihat dengan kasat mata ya.
0: Di foto, karena kan cakepnya. Untuk jadi laporan di lapra kan.
1: Walaupun tuh agak bahula ya, padahal ada loh kamera langsung mikroskop.
0: Udah, zaman, bro, kan gue memang tradisional. Jadi iseng-iseng di foto ngono kuwi. Ya Allah, bener-bener ya ngono kuwi. Cuman memang aku kerap gagal cuy.
1: Itu aku pro player, bro. Aku suka banget kalau bikin preparat, apalagi tanaman ya, kan gampang kan.
0: Betul.
1: Preparat tanaman tuh enak banget.
0: Karena kalau ketebelan kamu enggak bisa melihat.
1: Iya.

0: harus tipis banget.
1: Kalau ketipisan juga nggak bisa kelihatan deh.
0: Betul.
1: Mm-mm, jadi harus pas. Ah, bisa lah aku.
0: Ini guruku Andani ya. Ini bagian ini adalah bagian yang epidermisnya. Yeah. Di sini ada apa, apa, apa. Neng beripatku kabeh kuwi podo. Ngerti ra? Iya, bagian di sini ada kok kalang ini. Bagian mana sih, Bu? Kok di mataku bentuke podo kabeh, ora ono bedane.

0: gue banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece, program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Suara di Bandung.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Liburan tuh kayak, kalau saya Sobat Suara, pengen banget bisa jalan-jalan keluar kota gitu. Kayak, apa ya, pengen aja jadi turis.
1: Udah bosan ya di Jogja terus ya.
0: Jadi wisatawan gitu loh.
1: Sekali-sekali pengen lah kita keluar Jogja. Tapi pengennya sih yang gak ribet, yang gampang, dan yang murah, Del.
0: Betul-betul.
1: Sorry banget nih kalau kita keluar-keluar dari Jogja. Kita sudah dengan standar Jogja yang nyaman ini harusnya dapat kenyamanan juga kalau keluar-keluar.
0: Karena balik lagi sebagai kaum-kaum budget. Kita kaum-kaum budget sama suara. Jadi apa? Semuanya butuh apa? Budget. Nah itu dia. Tapi aman sih ya kalau misalnya kita pakai Citilink sih.
1: Nah, karena nih Sahabat Suara, mulai 1 Juli perjalanan dari Yogyakarta makin mudah bareng Citilink. Kamu nih bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto ke Banjarmasin pakai pesawat ATR Citilink.
0: Terus ada juga penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA ke Makassar, Batam, dan Balikpapan dengan pesawat Airbus A320.
1: Enak banget kan
0: buat perjalanan bisnis, liburan, mengunjungi keluarga atau kerabat, semua itu jadi lebih nyaman bareng Citilink.
1: Makanya itu, jadi nikmatin juga kalau misalnya kamu liburan gitu kan. Yang paling penting adalah bagasinya, Dil.
0: Betul.
1: Nah, kalau pakai Citilink bisa nikmatin gratis bagasi sampai 10 kg buat penerbangan ATR. Dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website Citilink, gratis bagasi sampai 20 kg buat penerbangan Airbus A320.
0: Jadi kemanapun tujuan perjalanan kamu berikutnya ya Sahabat Suara, saatnya terbang lebih mudah bersama Citilink.
1: Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, itu teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
5: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Cute time dulu,
7: Cute time? Quality time?
13: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
13: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
13: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
13: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
13: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu?
13: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
13: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
8: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
14: Iswara.
15: Memainkan musik pilihanmu.
16: Pilihanmu.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Sabrina Carpenter, Espresso, sahabat suara. Aku baru tahu kalau ternyata di Kenapa? Negara-negara tuh punya kebiasaan ngopinya sendiri-sendiri gitu.
1: Beda-beda.
0: Kalau di Korea mereka cukup lekat dengan Americano.
1: Wis, benar.
0: Mereka kemana-mana bawanya Americano. Kalau misalnya ya Indonesia mah banyak lah ya udah pasti. Tapi kalau terus di Itali, waktu itu aku tuh lihat apa ya, salah satu variety show Korea gitu, yang jajan ke Itali.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau di Itali yang lekat itu espresso, cuy.
1: Oh.
0: Kamu cari Americano bisa nggak ada, bisa nggak banyak ditemuin di sana.
1: Iya, nggak umum lah ya.
0: Nggak umum, bahkan mereka tuh ada jam-jamnya untuk menikmati espresso.
1: Karena kalau espresso biasanya single shot, double shot gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau di Jogja, khususnya nih anak muda sebenarnya juga kurang relate sama espresso, Del. Karena bukan one shot espresso, one shot kena rasem. Kena rasem kita party saja gitu.
0: Kita lebih ke apa ya, ginggang. Ngerti dah?
1: Jamu ginggang, tahu lagi. Dan itu emang jadi tren loh, Del. Tren yang kita tuh minum kunir asam itu untuk anak muda.
0: Dan kalau trauma masa kecil, kue apa sahabat suara?
1: Apa?
0: Kita, apakah dicubit? Bukan.
1: Tapi.
0: Apakah kita dipukul? Tidak.
1: Tapi.
0: Digawani jamu cekok.
1: Ais. Itu kayak mana? Tangan tuh sampai kerongkongan.
0: Untuk biasanya untuk ngelepas ASI.
1: Bisa.
0: Nengga untuk misalnya biar nambah makannya. Karena aku pernah. Ono kuwi.
1: Aku beneran di iya di
0: dicengki weng ngono kae lho.
1: Bener-bener yang suruh A terus tangannya si penjual jamunya masuk tuh sampai kayak, "Woi, santai, Bos." Kita kayak mau swab.
0: Ora guru swab ya nek aku sampai suara. Kayak dilepokke nganti lambung. Wok, kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya itu sih biasanya saya habis itu kayak ada reward gitu.
1: Oh,
0: karena udah oke, okay, udah berani. Diajakin jajan.
1: Itu yang paling enak emang itu.
0: Alfamidi biasanya kalau dulu.
1: Emang Alfamidi kan udah dari dulu nih. Dan sampai sekarang itu gak pernah berubah buat promonya. Apalagi sekarang banget nih sahabat suara. Kalau kamu belanja di Alfamidi, lagi ada promo gas. Genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Gasin langsung ke Alfamidi, kamu bisa berkesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik. Misalnya nih ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya.
0: Dan caranya tuh gampang sahabat suara, tinggal belanja pakai member Alfamidi minimal 100.000, nanti dapat 1 akoin. Kumpulin tuh minimal 6 akoin untuk dapetin kesempatan menangkan hadiah undiannya.
1: Tuh, enak banget ya. Jadi langsung aja belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja. Biarkan.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Request lagu, kirim salam, lagu-lagu yang enak yang bikin kamu happy di hari Kamis ini, kamu bisa kasih tahu aku. Sampai nanti jam 12 siang, ayo kita ngobrol, kita nongkrong bareng. Bonusnya lagu-lagu enak udah aku siapin sampai nanti jam 12 siang. 081-229-9887. Ini baru pertama kali ngerasain, pertama kali siaran pagi ini. Lapar.

0: dengarkan musik pilihan
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, Sharon Fotograf. Yang aku puterin buat kamu di siang hari ini, sahabat suara. Aktivitas di pertengahan bulan Juni ini ngapain saja? Atau ada rencana-rencana yang dilakukan sekarang setelah selama udah jalan 2 minggu lebih berarti ya di bulan ini. Apa yang harus dilakukan ternyata gak sesuai dengan prediksi, meleset gitu deh ga. Ya, masih ada waktu untuk bisa membenahi, untuk concern lagi. Hal baru apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang lagi rajin-rajin untuk mencatat pengeluaran gak? Karena ternyata dari kemarin tuh aku merasa calcul aja. Tapi begitu dihitung-hitung lagi, ternyata banyak juga nih untuk kopi-kopi fancy. Ataupun juga budget nongkrong dan juga makan malam bareng sama teman-teman. Ya udahlah, mungkin sekedar ada jalan tengahnya seminggu 2 kali, 3 kali aja ya. Kalau bisa. Sharon, yang udah request, aku udah puterin gitu ya. Dan kemarin juga baru mengumumkan rencananya ya untuk berhenti bentar atau hiatus selama bermusik. Tujuannya untuk fokus ngurus anak-anaknya. Jadi informasi yang kemarin aku sempat baca itu disampaikan langsung pas di atas panggung, pas membuka rangkaian tur Amerika Utaranya Loop ya di Arizona. Jadi di sela-sela pas perform, si Ed ini cedak. Si Ed. Saya bacanya waktu itu di Daily Mail ya. Berhenti bentar gitu, terus dia berinteraksi sama penonton yang ada di sana dan menceritakan dan juga mengisyaratkan kalau ya yang ada di sini akan beberapa waktu untuk nggak ngelihat dia dulu dalam waktu dekat gitu. Dan dia juga bilang bahwa menjadi penampilan terakhirnya di sana sementara waktu ya, dan akan ngambil waktu istirahat setelah tur ini selesai berakhir. Dan juga tujuannya tidak lain tidak bukan adalah fokus untuk mengurus anak-anaknya. Lagu enak berikutnya aku suguin dari kebanggaan Indonesia saja. Lagu dari Padi, dari sekian banyak lagu-lagu yang enak. Tadi aku mikirin apa ya? Apa semua tak sama? Terus seperti kekasihku, kasih tak sampai, kok sedih banget. Aku pilihin yang ini yang harapannya bisa singelong bareng. Jadi lagu yang bisa kamu request, pengen kamu tambahin di playlist aku, cukup kasih tahu aja WhatsApp lewat 0812299888.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
10: Suara warga Indonesia.

boleh sambil cerita ya, laporan pandangan mata gitu. Lama aku udah gak dapet cerita kamu. Ternyata aku kalau lewat jalan Magelang itu, Dega, di depan BCA kalau malam itu ada sempol dan juga yang jual telur gulung, itu enak banget. Katanya karena minyaknya selalu bersih, jadi gorengan telur gulungnya itu warnanya itu putih gitu loh, jadi gak pekat. Ditambah lagi sausnya juga enak gitu. Semalam aku nyoba dan ternyata memang worth it. Selain itu bablas dikit, di samping klien di situ juga ada yang jual ronde. Kamu rasain sendiri deh. Kayak mochi yang ada di dalamnya, terus jahenya, pedesnya sama kolang kalingnya dapat yang keras juga dan manisnya pas gitu. Oke. Okay. Ya kayak gitu kadang-kadang yang aku perlu, sahabat suara. Jadi boleh cerita ya. Lewat 081229988887 sampai nanti jam 12 bareng Dega Himawan. Jadi biar langsung semangat geraknya, makan siang di mana ya? Terus kamu move, ngajak temenmu ngobrol gitu, share informasinya, main ke kubikelnya, itu bagus. Yang terbiasa ada di ruangan ber-AC, rata-rata sekarang gitu ya, orang kerja dan duduk. Diperhatiin kursinya, jangan lupa, terus atur suhunya juga, jangan pas di bawahnya, bener sentoran AC-nya. Kalau sudah ngerasa pegel, berdiri, jangan malu untuk stretching, sedikit jinjit gitu, bagus juga. Sama vitamin D, asupan yang bagus adalah sebelum aku mandi pagi. Sekarang aku tuh ini dulu apa, berjemur, dan ternyata enak loh sahabat suara, jadi moodnya bagus gitu, apalagi pas siap buat nemenin kamu ya, jadi moodku bagus dan kita berbagi kegembiraannya tuh rasanya lebih enak gitu. Request lagu kirim salam boleh kamu anterin. Tadi sudah ada yang request lagunya Gary Gani dong Dega, Sesaat Kau Hadir. Sudah aku siapin ya. Yang lain juga masih boleh. Sampai nanti jam 12 siang lagu-lagu enak aja deh. Sambil kita cerita-cerita. Nama acaranya kan nongkrong bareng nih ya, duduk. Kamu siapin kopimu, kamu siapin cemilanmu. Terus kamu bisa cerita apa aja. Lewat WhatsApp Iswara Jogja aku tungguin di 081229988887 sampai nanti jam 12.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Anda.
1: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Syaira, pulang ke hatimu. Lagu lama banget nih, diambil dari original soundtracknya Sembilan Naga. Waktu itu aku puter buat kamu, yang katanya pengen lagu yang adem tapi maknanya Dega. Jadi ini menakar dan juga menginformasikan ke kita, remind lagi tentang tahu dan faham kata cukup ya. Kadang-kadang kita berkelana untuk mencari yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sementara kalau kita mau nyari yang memang benar-benar lengkap dan genap seperti yang kita mau, ya susah. Atau bahkan mungkin malah gak ada. Seorang lahir terus mungkin peristiwa itu juga ada. Diciptakan pasti ada kurangnya, pasti ada congkelnya sedikit. Jadi ya apapun itu yang kita dapat di depan mata, selama itu baik, banyak baiknya buat kita, ya kita syukuri. Gitu. Nyari yang sempurna susah katanya gitu. Atau kamu udah dapat di mana? Bu, aku ikut. Terima kasih yang sudah ikutan ngobrol. WhatsApp-nya lewat 081-222-9988-887. Padang yang di Jalan Magelang udah buka apa belum sih, Kak? Wah, nggak tahu ya. Saya lama nggak lewat yang di jalan itu soalnya. Begitu lewat, lewat ring road-nya doang. Kenapa mau neraktir, Kak? Banyak kok padang-padang enak deket sini. Andalas bawah flyover, ini nih, flyover Lempuyangan enak, ya kan? Payakumbuh juga masuk. Mau ngajak kemana coba? Dega, aku mau lagu-lagu yang adem dong. Lagu-lagu lama boleh gak lah? Kebanyakan lagu lama yang aku puterin. Tapi ini bebas ya sahabat suara. Kamu pengen dengerin lagu apa, kamu bisa antriin aja ke playlistku siang hari ini, yang bikin kamu nyaman untuk nyetirnya, nyaman untuk ngademnya. Barusan dari luar dan panas banget. Di rumah cuman mau Americano, baca buku, sama lagu-lagu yang enak, Dega. Boleh gak? Boleh. 26 tahun yang lalu lagu ini. Ada band sebelum Doni Sibarani, ini masih Baim. Aku putar buat kamu sahabat suara. Bilakah di nongkrong bareng Dega Himawan sampai nanti jam 12.

Indonesia yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy, elu-elukan. Lucy. Udah gue puterin sama suara, sama nanti jam 12 lagu-lagu enak masih aku antri ini nongkrong bareng Dega Himawan. Terima kasih yang sudah cerita dan juga udah nanya. Aku tuh mau ke Pakualaman, rooftop Pakualaman untuk makan-makan di sana masih ada enggak sih, Kak? Jujur aku belum pernah ya sana. Yang terakhir kali aku makan di rooftopnya itu di Pasar Prawiro Taman. Nah benar, Prawiro Taman ada TFP, ada Murni. Kok apal Dega? Dan kalau pas senja kamu bisa dapat kursi yang ada di atas yang satu sisi doang nih, row-nya panjang gitu. Terus kamu ngadep ke arah barat kalau nggak salah ya. Dan itu lihat Jogja dari atas, terus juga kena senja sama jingga.

0: Setnya cakep, menenteramkan hati. Tapi sebelum jam maghrib kayaknya, kalau sudah maghrib udah gelap ya, kamu tetap dapat city view-nya sih. Terima kasih yang sudah cerita-cerita juga, yang minta lagu untuk diputerin sudah diantriin semua. Tadi kan aku cerita nih sahabat suara lewat live TikTok, kamu juga bisa join di live TikTok aku @himawandega gitu. Lagi susah ya cari informasi bagus, maksudnya informasi apa ya, yang dari beberapa laman yang aku baca gitu ya. Di sini juga bilang, iya, yang ada pusing, yang ada mikirin ini, kemudian keluhan jadi banyak. Nah, kamu sendiri gimana? Ngerasa gitu juga enggak sahabat suara? Atau kalau ada keluhan-keluhan yang apa ya, bisa nyaman dan juga bisa tenang kalau dibagi, boleh deh kamu ceritain di sini gitu. Karena namanya juga nongkrong kan, jadi cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Harga mie ayam di samping kantor sudah mulai naik gitu. Beli es teh gitu, kalau 10 bungkus baru dapat plastik gede, kalau enggak harus ditenteng gitu. Ternyata beberapa teman saya kemarin ada yang ngalamin gitu karena plastiknya mahal. Beberapa harga yang di price list-nya sudah ditutup sama kertas putih, cuma dicoret harganya doang, terjadi kenaikan di sana. Kamu juga ngerasain itu juga kah? Boleh sini berbagi. Sambil lagu-lagu enak diantriin, tadi ada yang request lagunya Caleb G. Dega, yang Adinda bisa enggak dong? Siap.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana, masih panas di luar ya? Udah ngadem bareng di sini aja gitu. Beberapa yang ngeluh, aduh, antri bensinnya mayan ya, gak mengular panjang gitu. Ya mungkin itu juga bejo-bejan juga ya kalau orang Jawa bilang, sahabat suara. Kemarin beberapa teman kantor ngantri di pom bensin di Lempuyangan, katanya memang mengular panjang banget. Pas aku lewat kemarin tuh kok pas sepi banget. Kemudian aku belok dan cepet aja, bener-bener antrinya cuma 2 mobil doang aja. Terus beberapa daerah juga, tadi yang cerita live di TikTok saya juga ngobrol, di yang susah di mana tadi? Bekasi ya, antriannya banyak juga katanya gitu. Eh, itu jadi gak sih tentang ini nih? Karena surplusnya solar, maka biodiesel B50 bakalan diuji coba dan juga dipakai di Juli ya. B50 itu biodiesel 50%, jadi campurannya 50% bahan bakar nabati berbasis sawit atau CPO dengan 50% solar. Diterapkan di Juli 2026, 1 Juli 2026. Katanya gitu. Oke, kita tunggu saja kebijakan-kebijakan yang lainnya. Solusi-solusi apa yang akan ditawarkan? Saya lebih ke solusi untuk bikin kamu senang aja. Pengen dengerin lagunya Wiz Khalifa dong, Dega. Oke, See You Again featuring Charlie Puth itu dong, Dega. Boleh aku puterin. Yang lain juga masih boleh nunggu. Lagunya diantriin. Ini kayak udah 75% gitu. Semangat penyiarnya. Ngelih, sahabat suara. Aku puterin lagu yang banyak. Ya beberapa sih request pengen lagu yang adem. Aku coba suguin lagu yang ini ya. Sampai nanti jam 12 lagu-lagu enak masih aku pilih.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia, Oka Sabria, so special. Aku puterin jadi lagu terakhir, dua lagu terakhir ya. Abis ini masih ada The Rain, Hujan Kali Ini. Jadi lagu yang terakhir masuk requestnya lewat 081229988887. Makasih sudah ngobrol bareng, terima kasih sudah nongkrong bareng, terima kasih yang sudah kirim donat. Kita ketemu lagi minggu depan, sahabat suara. Namunin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja di 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.

0: 107,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang.
1: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang sama saya Yoga. Inggris mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane. Sementara 2 gol lainnya dicetak rekan setimnya. Kroasia sempat memberi perlawanan dan mencetak 2 gol. Namun, efektivitas lini serang Inggris membuat The Three Lions mampu mengamankan kemenangan meyakinkan pada laga perdana mereka.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, konser BTS bertajuk Arirang di Stadion Utama GBK Jakarta resmi ditambah menjadi 3 hari setelah tingginya antusiasme penggemar dan cepatnya penjualan tiket sebelumnya. Promotor menambah satu jadwal baru sehingga rangkaian konser yang semula digelar 2 hari, kini berlangsung selama 3 hari berturut-turut di akhir Desember 2026. Penambahan ini memberi kesempatan lebih besar bagi ARMY Indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung di Jakarta. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong barengin suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang sedang bergabung. Hai, selamat siang. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan dan sebentar lagi akan ada lagu ini. Lagi yang Puspita dari Afgan sudah ngantri nih ya, akan sebentar lagi nemenin siangnya kamu. Sambil saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen saja, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh ya, iswara.network. Saya tunggu sahabat suara siang ini. Lagu dari Afgan bentar lagi dimainkan, habis Randy Pandugo dulu, Senandung lah.

Glenn Fredly, terserah. Barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, berima banget ya. Satu lagu yang di request sama Glenn K, bergabung di TikTok ya, Glenn K di Bandung. Mau request lagu, katanya tadi udah diputerin Glenn K ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga dari Bandung, ada Sandi yang mau request lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya. Salam buat penyiar, kru, dan sahabat Iswara. Terima kasih Mbak Farah Virus. Sama-sama, makasih kembali Mas Sandi. Terus ada juga yang streaming dari Korea. Seperti biasa ya, Nastu menyapa siang hari ini. Semoga sehat-sehat di sana Nastu ya. Di TikTok juga ramai sekali yang bergabung. Ada yang absen-absen. Kemudian request Alvin dari Kucing, Malaysia. Mau request lagu Fizz yang Nina. Pokoknya teman-teman yang mau request sahabat suara, bergabung di TikTok atau WhatsApp, bisa langsung aja drop requestan kamu apa. Kalau WhatsApp sekali lagi bisa merapat ke 0816 114 1014. Atau kalau ke TikTok langsung aja ke iswara.network ya. Lagu requestannya diantriin, selama itu aman dan ada di playlistnya Iswara. Satu lagu ini dulu nih, nemenin

Kalau saya sepertinya belum harus pulang, sahabat suara. Iyalah Farah, baru jam 12.33, masa udah mau pulang? Enggak dong ya. Pastinya masih bakal nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Satu lagu dari Slang dengan Kamu Harus Pulang baru aja diputarkan untuk kamu menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jakarta cukup terik ya. Ini di selatan sih mataharinya lumayan bersinar gitu, walaupun ternyata barusan agak ketutupan awan deh, jadi kayak agak-agak gelap sedikit. Tapi tadi ada beberapa juga teman-teman yang update situasi cuaca di tempat masing-masing. Ada Nok-Nok dari TikTok nih, katanya Solo panas. Kemudian Irfan Marunda panas katanya. Di Kalimantan Barat justru sebaliknya hujan deras. Jadi tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Yang panas lagi juga ada Tegal, Semarang, Jakbar gitu. Di Medan mendung. Dan kalau dari negara tetangga di Kuching, Sarawak, Malaysia, ini updatean dari Alvin, katanya siang hari ini panas. Sekali lagi ya teman-teman, sahabat suara dimanapun berada, tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Karena kita gak tahu, walaupun secara informasi perakiran cuaca akan sepertinya oh panas, bisa jadi tiba-tiba hujan gitu. Kita gak ada yang tahu, jadi harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Lagu yang lagi dimana-mana banget diputerin, bakalan nemenin siangnya kamu sebentar lagi, dari Nona dengan Rollerblade ya. Udah siap belum? Enjoy!

0: That was Monochrome dari Tulus ya, bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Tapi kalau ngomongin tentang ulang tahunnya Jakarta sih warna-warni banget ya, gak ada monokromnya, justru nih kesan yang dihadirkan. Jadi kabarnya logo hari ulang tahun yang ke-499 yang menuju usia 500 ini udah diresmikan dengan tema lorong waktu sahabat suara ya, karena nanti ini kita kan di tanggal 22 Juni Jakarta akan merayakan hari jadinya yang ke-499 ya. Tema ini diusung itu kaitannya dengan bergerak menuju era baru Jakarta dengan slogan menuju 5 abad Jakarta. Dan perayaan tahun ini menjadi penanda perjalanan ibu kota yang semakin dekat memasuki usia 5 abad. Pemprov DKI juga banyak banget nih mau ngasih hadiah buat kita-kita warganya sahabat suara ya, yang di tanggal 22 Juni nanti bisa menikmati beberapa fasilitas secara gratis, kayak masuk ke Ancol, Ragunan, terus menggunakan Transum dari Transjakarta, MRT, LRT, itu juga kabarnya akan gratis. Museum-museum juga sama perpustakaan akan digratiskan di hari itu ya. 22 Juni itu hari apa sih? Oh, hari Sabtu. Hari Senin ya. Hari Senin minggu depan. Jadi persiapkanlah diri kamu sahabat suara kalau memang mau quality time di hari ini, di 22 Juninya gitu, karena sepertinya akan ramai sekali. Tapi ya kapan lagi ya menikmati traktiran dari Pemprov DKI Jakarta. Buat kamu yang pengen tahu detailnya mana aja yang gratis gitu atau promo apa aja di hari ulang tahunnya Jakarta, bisa langsung aja cek ke sosial media ya. Let's go lah, kita nikmati ditraktir sama pemerintah kapan lagi.
1: Suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya

0: Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine. Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Wijaya 80 terakhir kali. Tapi yang pasti kebersamaan kita bukan yang terakhir saat ini sahabat suara. Ya, karena saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Halo, ini ada Johan dari Tasik. Pendengar Iswara Jakarta Bandung lah, mau request lagunya Titik di Ujung Doa. Salamnya buat penyiar pendengar Radio Iswara Jakarta dan Bandung, sehat selalu. Mantap, terima kasih Johan udah bergabung. Ada juga dari Jogja Adam yang mau request lagu Surjan yang judulnya Semu. Salam buat penyiarnya aja. Oke, nanti dicek dulu ya ada apa enggaknya. Terima kasih udah bergabung juga. Juga buat yang lagi meramaikan TikTok, selamat siang semuanya, terima kasih ya. Sahabat suara, kalau misalkan gak dengerin di radio terus penasaran ada apa sih di TikTok, coba aja deh kamu ke iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Bentar lagi lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu. Saya mau ajak karaoke di lagunya Shalon 7 ya, Seberapa Pantas. Kurang lebih 1 menit, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofara Virus di Suara, dan sebentar lagi kita akan ngobrol sama salah satu penyanyi yang sempat booming banget pada saat singlenya bertajuk Pura-Pura Lupa itu dirilis. Sekarang ini dia baru saja merilis karyanya yang dimana judulnya Menyala. Kira-kira apakah masih ada korelasinya dengan rilisan sebelumnya atau seperti apa ceritanya? Ntar kita bakal ngobrol bareng sama Mahen ya. Sahabat Suara, jangan kemana-mana, habis satu lagu dulu nih dari Pas Band featuring Tere, Kesepian Kita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sounding sahabat suara ya, kita bakal ngobrol sama salah satu penyanyi yang dia boom banget pada saat rilisan Pura-Pura Lupa dan identik, masih identik sampai hari ini. Kebetulan baru saja merilis karya terbaru yang gak kalah kece-nya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Mahen. Hai.
1: Halo-halo semuanya, sahabat suara, apa kabarnya?
0: Kabar baik, selamat siang Mahen.
1: Kabarku puji Tuhan juga baik.
0: Baik ya.
1: Udah lama banget gak kesini.
0: Iya.
1: Kayaknya satu
0: tahun lalu. Ngebawa karyanya waktu itu apa?
1: Waktu itu EP.
0: EP. Oke, akhirnya sekarang rilis lagi Menyala.
1: Menyala.
0: Tapi sebelum ngobrol lebih detail lagi soal rilisan terbaru kamu, kan kalau sampai hari ini ya, ini termasuk aku, kalau ngomongin Mahen itu aku masih cukup yang jadi top of mind adalah Pura-Pura Lupa. Pasti, nah setelah Pura-Pura Lupa yang sangat fenomenal itu, Hen, apakah setelahnya ketika mau membuat karya tuh kamu ada tanggung jawab tersendiri gitu ke pendengar kamu terhadap ekspektasi-ekspektasi yang muncul? Atau kayak gimana tuh?
1: Pressure pasti.
0: Iya, okay.
1: Pasti, karena kayak itu kan lagu pertama yang meledaknya terlalu dar-dar-dor ya.
0: Okay.
1: Kelihatannya saya agak belum siap, jadi lagu-lagu selanjutnya jadi agak pressure sih. Cuma kayaknya udah 5 tahunan lebih.
0: Itu 2019-an ya? Oke.
1: Okay. 5 tahunan, 6 tahun. Mm-hmm. Jadi ya sekarang udah mulai pelan-pelan kayak emang berdamai, dan itu jadi bagian dari perjalanan Mahen aja sih. Jadi kalau misalkan kayak dibawa pressure terus, gak bakalan hilang. Karena emang semua orang juga masih bisa dengar lagunya. Mm-hmm. Mungkin di awal-awal itu agak cukup berat karena ekspektasinya dari orang. Terus kayak ini bisa gak ya seboom itu atau se-viral itu. Jadi ya banyak banget yang jadi plus minusnya karena belum siap itu sih. Tapi ya sekarang 2026 sudah lebih nyantai, sudah lebih lego dengan emang ayo udah emang itu jadi bagian dari Mahen aja.
0: Oke, kan perjalanan ya namanya. Semuanya itu kan by experience sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin tentang arah lagunya Mahen sendiri, sebenarnya yang paling menurut Mahen tuh ini sebenarnya gua banget itu dari lagu yang mana?
1: Dari yang pertama, dari Pura-Pura Lupa itu.
0: Oh, itu jadi sebenarnya Mahen juga di situ ada ya.
1: Karena
0: gitu
1: emang ya? Suka dengar, basicnya emang suka dengar lagu yang ballad, yang mellow. Okay. Jadi pas dikasih sampel
0: materi
1: lagu,
0: gitu.
1: Ya materi lagu Pura-Pura Lupa itu, ah, ini kayaknya nih cocok nih di gua nih gitu. Hmm. Dan beberapa lagu setelahnya juga masih mirip-mirip lah sama
0: nuansanya gitu ya. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Sampai akhirnya merilis Menyala.
1: Iya. Yeah.
0: Ini gimana ceritanya, Hen?
1: Ini juga rilisan yang cukup lama ya setelah yang terakhir. Terakhir tuh sempat di Januari, tapi sebelumnya tuh yaitu kurang lebih setahun.
0: Januari tahun ini?
1: Tahun ini.
0: Terakhir, oh oke.
1: Okay. Tapi kayak mungkin gak terlalu banyak promonya, giatnya. Jadi ya agak cukup beda juga lagunya. Dari yang sebelum-sebelumnya ini lagunya menyenangkan. Biasanya kan dikenal dengan Mahen yang sedih-sedih
0: ya, lagunya. Yang sendu-sendu gitu
1: yang,
0: ya.
1: Ya yang kalau kata orang bilang tuh yang menyayat-nyayat. Asik. Menemani galaunya mereka.
0: Okay.
1: Terus ini benar-benar agak beda banget nih di Menyala ini. Setelah satu tahun kurang lebih aktif yang banget tuh kan EP. Terus kemarin ya berapa selipan ya. Ya uji sebenarnya satu doang sih dari sebelum yang ini. Nah akhirnya di Menyala ini sih.
0: Oke, okay, terus gitu. Pertimbangannya kayak rilisan kali ini secara jalan cerita dan vibesnya berbeda tuh karena apa?
1: Karena emang kayak mau announce kayak saya masih ada loh masih nyanyi. Terus bener-bener ditabrak yang beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lagunya mirip lagi kayaknya agak tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang ini Mahen.
0: Oh yang gitu. Nyoleknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Makanya jadi, hadir dengan Menyala ini
1: dengan materinya agak beda banget sih.
0: Oke, tapi secara materi lagu ini baru banget kah atau bankingan sebenarnya?
1: Maksudnya?
0: Lagu si Menyala ini produk yang baru dibikin karena
1: baru di tahun ini.
0: Oh baru dibuat emang tahun ini.
1: Dan kebetulan yang buat shoutout itu namanya Kak Nanda Wijoyo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia songwriter dari Bali ya kalau nggak salah. Itu cewek. Terus pas didengerin lagunya, sebenarnya agak kayak ini serius nih lagunya mau menyenangkan ngebeat. Maksudnya dari akunya ya.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak, setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada salahnya juga
0: untuk
1: sih mengingat, ya, mengingat sekarang juga banyak fenomena lagu yang menyenangkan.
0: Betul.
1: Yang joget-joget kayaknya. Tapi kalau misalkan
0: gitu ya,
1: mau nyebrang banget ke yang upbeat dan joget-joget itu kayaknya agak terlalu
0: patah
1: susah
0: banget
1: nih,
0: gitu
1: patah
0: ya.
1: Banget nih.
0: jadi tipis-tipis. Ini
1: boleh deh nih dicoba.
0: Oh, wow. Gitu. Oke. Dan lagu ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh di SP ya. Betul. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mahen. Okay. Jangan kemana-mana dulu, bakal ada lagu-lagu yang lanjut temenin siangnya kamu. Sekarang mau puterin lagu dari Kunto Aji, Konon Katanya.

0: Masih nemenin siang sahabat suara, ada Mahen juga nih yang membawa karya terbarunya bertajuk Menyala.
1: Yep.
0: Tadi sempat saya sampaikan juga sahabat suara ya, pas tahu bahwa Mahen ngerilis lagu Menyala nih, kayak saya make sure lebih dari satu kali, ini Mahen kan gitu, karena memang secara vibes tuh beda dari sebelumnya ya menurut aku ya, tapi ternyata Mahen juga merasakan hal yang sama untuk itu ya.
1: Bahkan juga itu bener-bener wajar banget, karena kayaknya mungkin setelah 13 wajar banget karena kayaknya mungkin setelah 13 lagu kali ya.
0: Oke.
1: Dengan belet-beletnya.

0: sahabat Sonora lagi dengerin lagu, bahwa secara garapan ini tuh dikasihnya udah jadi gitu ya.
1: Udah jadi
0: materinya. Sample, terus lirik, berarti udah berupa demo gitu?
1: Iya, bener. Udah berupa demo. Okay. Cuma belum full musiknya aja sih.
0: Pada ya, saat kan. Mahen udah involve di sini gitu, udah tahu bahwa ini akan jadi materi kamu selanjutnya. Apa yang paling disesuaikan sama kamu akhirnya untuk lagu ini?
1: Yang paling disesuaikan karena emang kebetulan liriknya udah jadi juga. Lebih ke musiknya sih.
0: Sorry,
1: waktu itu masih bentuk voice note, tapi maksudnya benar-benar ya udah jadi.
0: Oh gitu.
1: Cuma okay. Sampel dari
0: berarti ya? Secara arrangement
1: iya, secara yang arrangement yang disesuaikan. Gimana kalau misalkan tipenya Mahen tuh gimana, ada instrumen musik apa yang ditambahin? Karena kan agak beda sama yang belet kan, jadi harus ada tambahan-tambahan tertentu yang cocok gak nih sama Mahen gitu.
0: Oke. Okay. Kalau konsepnya sendiri berarti Mahen rima dari tim kah, atau kamu juga involve nih? Maksudnya ngarahnya kayak kesini deh, secara visual, terus penerimaan ke pendengar kayak gini, atau
1: bareng-bareng sih.
0: Oh, okay.
1: Secara visual juga aku yang
0: brainstorm
1: minta kayaknya,
0: bareng ya, tuh.
1: Secara visual kayak artworknya juga aku mintanya yang lebih colorful deh.
0: Kan catchy ini. Banget itu kalau dilihat kan.
1: Terus kayak promo plannya, apa yang di siapa yang dituju pendengarnya gitu-gitu.
0: Okay.
1: Kita
0: bener-bener
1: brainstorm sih. Supaya tepat supaya tepat sasarannya lagunya.
0: Dan emang kayaknya iya nih, soalnya secara respon ya dari sosial media, terus kemudian rilisannya tuh yang komen juga mungkin ya menurut aku sih sesuai sama si Menyala ini. Tapi berarti secara penggarapan dari kamu dikasih materi sampai ini udah terilis, itu semua sesuai ekspektasi kamu gak?
1: Masih ada yang perlu ditambahkan lagi sih.
0: Oke, di sisi apa kalau boleh
1: dari sini? Sisi ya, promonya sih.
0: Oh, okay.
1: Lebih niche-nya mau lebih dilebarin lagi sih. Gitu, karena kayak Jatuh Cinta kan bukan cuma untuk ABG ibaratnya.
0: Ini kan
1: juga sebenarnya kurang lebih arti lagunya tuh kayak, oh gue masih bisa jatuh cinta ya setelah kemarin itu tidak menyenangkan. Jadi bukan tentang jatuh cintanya kayak doang, tapi kayak setelah perjalanan yang aduh, akhirnya gue sendiri aja deh. Terus ternyata bisa jatuh cinta lagi, itu jadi kayak sebuah hal yang kado. Tapi kayak ini gue yang nerima nih, yakin nih gitu. Jadi misalnya mau dilebarin lagi jatuh cintanya, bukan yang
0: gak hanya deh percintaan remaja
1: sekolah,
0: gitu ya
1: gitu.
0: Ini yang udah lebih mature kali ya gitu ya, lebih luas lagi makanya ya market. Okay, berarti kalau harapan kamu ke orang yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa yang kamu mau mereka dapat dari lagu Menyala ini?
1: Pengen orang itu ngerasa bisa dicintain aja sih. Kayak kalau misalkan orang bilang sebelum mencintai atau dicintai, cintain diri sendiri dulu. Tapi kayak itu kayaknya terlalu
0: klise ya.
1: Terlalu kayak ya udah cuma gue doang yang yang tahu gue kayak, lu juga berhak dicintain sama orang kok. Cuma mungkin emang waktunya setiap orang timelinenya beda-beda aja sih.
0: Oke, berarti kan karena ini lagu udah jadi bentuknya pada saat Mahen terima.
1: Yep.
0: Pasti yang nulis juga punya interpretasi yang berbeda, maksudnya beda-beda lah ya, karena kan lagu kan bahasa universal.
1: Yeah.
0: Pas pertama kali kamu denger ini langsung apa yang kebayang, maksudnya ke-recall memori-memori masa lalu kah atau seperti apa tuh?
1: Ya ke-recall setelah hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Habis itu ada di fase yang kayak sendiri-sendirinya dulu, terus kayak semakin dikejar malah nggak dapet, tapi pas kayak biasa-biasa aja datang nih ya gitu.
0: Wow, itu kayak banyak yang relate ya, termasuk barusan Mahen gue jadi kepikiran dia juga lagi, tapi nggak ngomongin selalu soal percintaan sebenarnya. Apapun yang kita tuju gitu ya, kadang kalau kita terlalu trying so hard gitu, kadang justru malah makin menjauh dan sebaliknya ya. Dan itu juga bisa diinterpretasiin di lagu ini gitu, sahabat suara. Kalau ngomongin tentang music video juga udah bisa dinikmatin kan ya.
1: Yep.
0: Itu sama brainstorm juga barengan sama tim atau gimana?
1: Ya itu juga kita cek lokasinya, terus kayak tema konsepnya itu akan kayak gimana. Dan itu kalau misalkan teman-teman habis ini belum lihat dan boleh
0: ngecek
1: itu tuh kayak bener-bener cuma berdua POV gitu loh. Jadi enggak yang ada dari jauh, enggak kamera dari si cewek dan si cowok doang. Jadi bener-bener kayak kalau misalkan lagi lagi ngedate itu kayak kita saling videoin aja. Gitu biar lebih dekat aja sih.
0: Gak
1: yang terlalu video yang susah gitu.
0: Secara garapannya dibikin
1: sederhana, mungkin
0: sederhana terus kayak tapi to the point gitu. Kondisinya. Wow.

0: itu juga semua diobrolin bareng sama tim. Dan apa yang akhirnya kamu, ya maksudnya yang paling mahen banget sampein pada saat mau garap video?
1: Lebih ke karena sederhananya itu sih. Jadi kayak emang ini gue juga pernah ngelewatin
0: fase kayak gini.
1: Fase ini dan emang ya kayak gini, nggak yang film banget gitu,
0: okay.
1: Nggak bener-bener kayak pengen
0: senatural itu
1: ringan
0: gitu
1: aja, okay. Terus kayak emang dekat sama orang-orang aja, dan kayak apa namanya, kalau pacaran tuh nggak yang sinematik gitu, nggak yang emang ya udah emang shaky kameranya itu ya,
0: okay,
1: gitu aja.
0: Ya dibikin raw aja gitu,
1: raw
0: ya
1: aja,
0: supaya natural. Dan sekali lagi sahabat suara juga udah bisa cek di YouTube ya, di search aja Mahen Menyala.
1: Betul.
0: Sambil abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Mahen. Cuma saya mau putarin dulu nih lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Enjoy.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu lagu dari Noah dengan Ku Katakan Dengan Indah. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Juga mungkin judul lagu ini sama seperti apa yang Mahen inginkan dikatakan dengan indah lewat lagunya yang bertajuk Menyala. Dimana lagu ini udah bisa kamu nikmati juga sahabat suara ya. Mungkin tadi sempat kita bahas kalau saya ini adalah salah satu orang yang make sure ini beneran Mahen. Ternyata bener ya. Mahen pun merasakan hal yang sama. Berarti so far secara garapan kemarin tuh aman-aman aja ya, Hen?
1: Aman-aman aja.
0: Atau penyesuaiannya apa yang perlu kamu lakukan kemarin tuh? Karena biasanya kan balat-balatan ya kan?
1: Penyesuaian di awal-awal ngedengerin lagunya sih, bukan after release ya. Jadi kayak ini akan dinyanyiin gimana ya? Karena waktu recording tuh, ini aku juga baru banyak tahu lah. Ternyata smiling voice itu ngaruh karena lagunya senang, jadi harus sambil senyum gitu. Kalau misalkan belat kan kayak agak lebih
0: biasa aja gitu ya.
1: Biasa aja cenderung kayak lirih lah gitu-gitu kan. Itu bener-bener kayak ngaruh banget sih. Cuma untungnya waktu itu recordingnya sangat-sangat cepat. Kayaknya ini salah satu recording tercepatku. Satu jam selesai.
0: Tapi berarti secara proses ada tuh kamu yang kayak diaharin sama vocal director ya, smiling voice.
1: Ada. Karena okay. Apalagi beberapa konteks kalimatnya yang menyenangkan itu benar-benar harus kayak sambil senyum biar berasa gitu.
0: Itu ya yang paling jadi mungkin bisa dibilang salah satu challenge-nya ya.
1: Challenge yang agak cukup berbeda lah.
0: Oke, outputnya itu. Ya. Wow, luar biasa sekali lagi sahabat suara. Udah bisa dengerin lagu ini di DSP. Betul. Ya. Sekarang kita mau ada games dulu.
1: Boleh.
0: Titipan dari produser saya ya, Bapak Iksan Buluk yang sekarang lagi dia lagi ribet banyak kerjaan, Hen katanya. Jadi dia nitip aja nih ada games, jawab jujur. Ini yang pertama jadi ini harus jawab sejujurnya ya, Cie, gitu. Padahal kita enggak tahu sih main jujur atau enggak. Oke, yang pertama. Red flag terbesar Mahen saat lagi dekat sama seseorang itu apa? Ya kamu ngerasa anjir gue red flag lagi nih gitu.
1: Ghosting sih.
0: Oh iya,
1: pernah. Wah, tapi itu sih red flag tapi sih. setelah 1 bulan 2 bulan gue chat lagi, gue minta maaf, tapi buat minta maaf aja. Buat kayak maksudnya gue enggak bener nih kayak gini nih.
0: Oke. Maksudnya kamu sadar gitu, sadar ya atas hal itu.
1: Dan soalnya setelah kayak ghosting itu berasa bersalahnya. Kayak aduh ini aneh nih, ganjel nih. Terus ya udah chat
0: minta maaf, jadi case close tuh, nggak digantung orang, kamu ghosting. Wow, Mahen pernah ghosting guys. Tapi pasti semua orang pernah melakukan hal itu lah ya. Cuman dia hebatnya dia sadar, akhirnya disampein ya. Terus responnya kayak gimana waktu kamu minta maaf, dibalas apa nggak?
1: Mungkin karena setelah 1-2 bulan ya, maksudnya nggak yang
0: udah meredam deket, tuh
1: jadi
0: semuanya.
1: Mungkin udah nggak terlalu marah mungkin ya, atau kayak menyenangkannya dibalas baik-baik juga. Okay.
0: Jadi udah cash close dengan baik. Selanjutnya, mending balik sama mantan yang udah pasti bakal happy apa mulai sama orang baru tapi flat aja?
1: Pertanyaannya tau dari mana kalau misalnya balikan sama mantan?
0: Iya benar. Ini gimana sih ini Iksan Buluk nih? Kayak, iya kenapa? Kan kita belum tahu apa happy apa enggak. Gimana sih Buluk, Cie?
1: Enggak.
0: Atau balikan sama mantan atau justru mulai baru gitu aja kali ya?
1: Mulai baru
0: ya. Soalnya kalau mantan kayak udah kelihatan template-nya nih. Naga-naganya arah-arahnya ketahuan gitu ya.
1: Jadi kayak memulai sesuatu yang lebih challenging.
0: Oke. Jadi sama orang baru.
1: Sama orang baru.
0: Tapi pernah balikin sama mantan?
1: Pernah.
0: Hasilnya putus-putus juga.
1: Tidak berhasil.
0: Hasilnya tidak berhasil. Selanjutnya, pernah enggak menulis lagu yang sebenarnya terinspirasi dari satu orang spesifik tapi orangnya enggak sadar?
1: Oh, pernah. Gak tahu ya orangnya sadar atau harusnya sih gak sadar sih. Tapi pernah.
0: Lagu yang judulnya apa? Kan orangnya juga gak sadar kali, Hen. Soalnya gini, soalnya udah di rebrand ini dari cerita orang bukan cerita gue gitu kali ya. Itu tipikal banget tuh biasanya.
1: Boleh setelah gak? Kau pergi.
0: Setelah kau pergi. Semoga orangnya. Tapi kamu ngarepnya dia sadar apa enggak?
1: Kayaknya sadar atau enggak sadar itu kan udah di luar kuasaku ya. Jadi kayak ya udah mau lu sadar atau enggak ya gue udah nulis ini aja sih.
0: Oke. Tapi kamu berharapnya dia sadar enggak terhadap lagu ini? Kode ini nyampe gitu enggak ke dia?
1: Enggak pengen ngode sih. Lebih tepatnya karena
0: menyampaikan
1: kejadian yang aku rasain
0: pada terus, saat itu ya,
1: tulis secara lirik gitu lah. Itu kan juga udah ada dirangkai diubah-ubah kan, jadi kayaknya enggak spesifik itu
0: tapi inspirasinya buat, ada dari situ. Menarik. Oke. Selanjutnya, pernah enggak salah kirim chat dan apa chatnya?
1: Pernah.
0: WhatsApp ya?
1: Enggak. Ini bukan chat. Ini di TikTok. Jadi kadang kita suka nge-scroll gitu kan, nge-scroll.
0: Maksudnya masuk FYP.
1: Ngantuk atau apa, dia tuh agak ketekan lama jarinya.
0: Terus
1: habis itu ke-share. Ke-share-nya ke pemuka agama.
0: Kok bisa ke pemuka agama? Itu random banget.
1: Jadi itu baru follow-followan, mungkin dia nge-suggest ke orang yang baru follow.
0: Oke.
1: Ini aneh sih. Terus postingannya tau gak tentang apa?
0: Apa?
1: Kredit bank. Terus ditanya, ini maksudnya apa ya?
0: Dan kamu baru nggak begitu dia reply.
1: Tapi langsung nge. Karena itu kayak sepersekian detik kekirim, dia balas. Mungkin dia juga lagi main beliau ini kan.
0: Dan kamu juga lagi masih on di TikTok.
1: Kaget. Jadi kayak ya udah.
0: Maaf salah kirim gitu ya.
1: Tapi kayaknya ini jadi hal yang sangat lumrah, bener
0: ya? Iya.
1: Kok? Aku juga bingung sih langkah-langkahnya itu gimana. Tapi kalau misalkan lagi nggak sadar bisa kirim. Tapi kalau misalkan sadar,
0: kayaknya panjang tuh.
1: Panjang prosesnya.
0: Emang kadang suka nih. Yang paling kita sering nggak sengaja tuh follow tau kalau TikTok menurut aku ya. Kok following gue banyak ya? Ini padahal gue nggak pernah follow.
1: Iya nggak sih? Follow juga karena kan ada
0: gampang
1: di
0: tuh tanda
1: gitu kan.
0: Plusnya kan. Kalau misalnya itu harus hati-hati mungkin sahabat suara ya. Untung main aman-aman aja. Coba kirim yang lebih-lebih lagi kan.
1: Tapi itu random banget masalahnya ke pemuka agama.
0: Tapi posisi baru follow-followan kali itu disaja bisa jadi.
1: Tapi untung ya itu bukan postingan yang random banget yang eksplisit atau apa gitu.
0: Ya, jadi ya so far masih bisa di. Oke lah mungkin ini emang salah kirim gitu kata pemuka agamanya.
1: Ya, kan, karena konteksnya juga aneh kak. Maksudnya konteks yang kekirim sama yang tertuju emang gak nyambung. Makanya mungkin bertanya dan aku juga salah kirim kepencet. Jadi make sense aja gitu loh.
0: Iya karena gak relate. Coba kalau relate panjang sih menurut gue.
1: Panjang.
0: Misalkan abis cerita apa terus dikirimin itu gitu kan. Ini lagi gue gak mau gimana panjang. Gitu ya. Oke, yang terakhir, lagu Mahen yang paling menggambarkan kondisi percintaan Mahen saat ini.
1: Menyala.
0: Boleh. Jawaban singkat padan dan jelas ya. Menyala. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja cek di seluruh DSP. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Mahen, jadi jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau misalkan kamu mau ngurusin sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, jadi bikin capek sendiri. Sekarang sudah ada solusinya, kamu langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku. Karena hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, sampai ke estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone ya. Terus kamu juga bisa lihat langsung daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, itu semua informasinya ada lengkap di aplikasi. Gak ketinggalan juga kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau misalkan kamu mau ke kantor pertanahan, sekarang juga gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja lewat aplikasinya ya. Jadi via online semuanya praktis banget. Let's go, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

0: Ya, masih di suara barengan sama Farah Virus dan juga Mahen.
1: Halo.
0: Yang merilis lagu Menyala dengan semuanya sudah lengkap bisa dinikmati di seluruh streamingan ya.
2: Platform kesayangan kalian.
0: Ini tadi ada yang gabung di TikTok RZL Shop, katanya Kak Mahen request lagu luka yang rindu, yang
3: luka
0: kurindu.
3: Yang kurindu.
0: Buat itu aku banget katanya. Ya ampun. Ih, berarti itu kamu relate banget sama itu yang tadi kamu bilang kan? Itu yang menceritakan tentang bukan itu beda lagi. Benar. Tadi juga ada yang ngomong, aku sih menurut aku mulai sama orang baru aja, kalau sama mantan belum tentu dia bisa berubah lebih baik. Benar nih, makanya aku bingung juga sih kenapa produser aku nulis udah mantan yang pasti bahagia, happy. Enggak juga, guys. Terus yang baru aja karena mantan adalah sampah. Jangan gitu. Karena kalau enggak ada mereka kita enggak jadi sesuatu yang baru kan sekarang ini.
3: Iya.
0: Tapi kamu kalau benar nih kalau ngomongin tentang mantan, menurut kamu mantan tuh seperti apa?
3: Banyak pelajarannya lah. Maksudnya kadang emang ditemuin itu tidak untuk saling bersama sampai seumur hayat hidupnya gitu loh. Jadi kayak bisa menjadi level up kita untuk memperbaiki apa yang kurang gitu sih.
0: Setuju.
3: Walaupun kayak pas pisah ya pasti sedih, bohong gitu lah. Kalau misalkan kayak gue gak apa-apa,
0: bohong ya.
3: Tapi kayak itu bisa menjadi level up gitu sih.
0: Iya ya, jadi jangan bilang mantan itu sejelek itu sebenarnya. Karena kalau gak ada dia,
3: pas bahagianya kan ya senang-senang aja.
0: Bener.
3: Kan yang diingat kebetulan emang pas lagi terakhirnya pahit jadi cuma pahitnya doang diingat.
0: Padahal bahagianya
3: juga pernah kan
0: biasa gitu kan. Apa tuh, gue lupa tuh, rusak titik sebelanga. Sorry banget sama suaranya. Emang penyiar siang hari ini agak-agak nih sih, Far. Lupa tuh, ada tuh ininya. Apa, perumpamaannya tuh, ya kan. Kalau ngomongin tentang kaitannya mantan. Tapi sekarang maunya happy-happy aja dengan lagu Menyalanya Mahen. Yang lagi relate banget sama kehidupan percintaannya sekarang katanya. Tadi kalau dijawab jujur tuh, sahabat suara. Tapi dalam waktu dekat, adakah agenda off air yang bisa di-share ke sahabat suara?
3: Kalau terdekat off air tuh ada di Palembang.
0: Oke. Okay.
3: Kita masih bulan depan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi semoga bisa mampir ke kota-kota kalian lainnya. Mm-hmm. Membawakan lagu Menyala. Karena juga Menyala ini belum pernah dibawa off air sama sekali. Kan
0: okay,
3: gue masih
0: perdana di
3: satu bulan.
0: Iya, baru-baru banget nih ya. Baru banget rilis. Nah nanti sahabat suara yang di Palembang bisa melipir. Toto, kamu mau nyamperin Mahen ke Palembang juga bisa ya.
3: Atau bahkan mungkin tidak ada yang tahu sebelum bulan depan ada di kota lain.
0: Iya, betul ya. Kalau update-nya bisa dicek di mana, Hen?
3: Di sosial media aku aja, di Instagram, di TikTok juga sering nge-live juga.
0: Oke, okay, username-nya?
3: Petrus Mahendra,
0: langsung aja dicek ya. Terakhir, silakan Mahen disampaikan ke sahabat suara siang hari ini yang lagi mendengarkan kita.
3: Buat teman-teman sahabat suara, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan hari ini tidak berjalan menyenangkan, jangan ngebuat beberapa jam setelahnya juga bad day. Jadi semangat terus. Kalau yang lagi bete, dengerin lagu Menyala.
0: Terima kasih banyak
3: sahabat.
0: Thank you banget Mahen udah mampir kesini ya. Oh, ada rencana gak mau rilis album lagi atau EP dalam waktu dekat?
3: Doain aja, harusnya tahun ini ada album lagi.
0: Jangan-jangan nih Menyala masuk ke dalam EP ya.
3: Bisa jadi.
0: Oh, ya. Siapa tahu ini kan menjadi bridging sahabat suara ya.
3: Betul.
0: Mahen, thank you banget Rumen Kei Suara. Sukses pokoknya untuk single Menyala, terus upcoming project lainnya lancar selalu ya. Nanti kalau ada rilisan terbaru main lagi
3: mampir,
0: kesini.
3: Mampir
0: ya, kesini. Biar afdol sahabat suara, kita langsung dengerin aja nih satu lagu dari Mahen, Menyala. Enjoy.

0: Flexing kok harta?
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Ada kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
1: karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Siti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
1: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Susi. Baru
2: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas? Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung, ada dingin lagi di sini.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger.

0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps. Tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
8: lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Dapatkan berita terbaru
13: dan tren terkini
12: dengan follow Instagram
13: Iswara.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: Dan ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Cute time dulu ah.
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu?
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Kyu.
10: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
12: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
14: Baby Happy
12: ya?
14: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: betul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
16: Bu Nana.
17: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
16: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
17: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
16: Beli apa emangnya? rajin dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
16: Berarti satunya 2.500.
18: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
19: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
16: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
18: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
20: Wings Care.
21: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Cinta memang gak pernah salah, sahabat suara. Yang salah adalah kalau kita menaruh hati ke orang yang gak punya hati sama kita. Aduh, sedih kan ya. Kadang kamu suka baper sama orang yang salah gitu. Kayak diperhatiin dikit, kirim-kiriman reel sedikit, di chat, di pop dikit, tiba-tiba baper ya kan. Itu ya emang bukan cintanya yang salah, kitanya aja yang salah buat menaruh hati sama orang. Dah tuh, daripada kamu salah jatuh hati mulu, udah deh mendingan yang pasti-pasti aja, yang gak pernah salah, yaitu adalah promo dan juga program-program yang ada di Alfamidi. Karena kalau yang sekarang ini di Alfamidi itu lagi ada yang namanya program gas. Nah, gasnya tuh bukan gas melon, bukan gas pink juga bukan, tapi gas itu artinya genggam hadiah seru untuk sekeluarga, sahabat suara. Jadi kalau kamu udah jadi membernya Alfamidi, ini punya kesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, ada 44 air fryer, ada 44 robot vakum, dan juga ribuan voucher belanja di Alfamidi, serta masih banyak hadiah lainnya. Caranya gimana? Gampang banget, gak perlu pakai galau-galau, karena kamu tuh cukup belanja pakai member Alfamidi minimal 100 ribu rupiah aja. Nah, kalau kamu udah belanja 100 ribu rupiah, ini bisa dapetin 1 buah A-Coin. Terus kamu tinggal kumpulin minimal 6 A-Coin buat dapetin kesempatan menangkan hadiah undiannya. Kalau belum jadi member Alfamidi, bikinnya juga gampang banget. Bisa langsung ke Alfamidinya atau pakai aplikasi MidiKring juga bisa. Nah, langsung aja kamu belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatan buat dapetin Honda Beat dan juga ratusan hadiah lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan lupa sahabat suara, kalau mau belanja ke Alfamidi. Karena apa? Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara. Gas genggam hadiah.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
10: Baby Happy
0: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah mendekati bulan Juli, apakah kamu sudah mulai merencanakan untuk keluar kota atau ke luar pulau, sahabat suara? Tenang aja nih, sebagai City Linkers, mulai 1 Juli, kalau kamu mau melakukan perjalanan dari Yogyakarta, ini bakalan makin mudah bareng sama City Link. Karena kamu sekarang bisa terbang dari Bandara Adi Sucipto menuju Banjarmasin menggunakan pesawat ATR City Link. Nah, tapi nggak cuma ke Banjarmasin aja, ini tersedia juga penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo menuju Makassar, kemudian Batam dan juga Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Mau kamu misalnya ada perjalanan bisnis, mau liburan aja, atau mengunjungi keluarga dan juga kerabat, semuanya jadi lebih nyaman bareng sama CityLink. Kamu juga bisa nikmatin gratis bagasi sampai dengan 10 kg untuk penerbangan ATR, dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi atau website CityLink, ini gratis bagasi hingga 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Jadi, kemanapun tujuan perjalananmu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama dengan CityLink, sahabat suara. Pesan tiket kamu sekarang melalui aplikasi CityLink atau bisa juga di websitenya di citylink.co.id. CityLink, better fly, CityLink.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, good evening sahabat suara. Farah Fairuz dulu nih ya, yang lanjut temenin malamnya kamu sampai nanti jam 10. Berhubung yang punya acara belum pulang-pulang dari honeymoonnya ya. Jadi kita dulu nih yang gantiin. Dan satu lagi nih spesial buat kamu juga yang sekarang sedang berbunga-bunga sahabat suara ya. Ada Run dengan Pan.

Aquarius di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Run. Pandangan pertama, satu lagi yang baru aja nemenin Kamis malamnya sahabat suara ya. Ini buat yang bingung, kok suaranya Farah bukan Beryl? Ya, Berylnya masih honeymoon. Jadi saya dulu yang nemenin sampai nanti jam 10 sahabat suara ya. Dan kalau kita ngomongin tentang pandangan pertama, ini baru aja saya alami kemarin di Selasa pas tanggal merah tuh 16 Juni. Jadi ceritanya saya berkunjung ke daerah Bogor, terus mampir ke sebuah resto. Di sana ada salah satu meja yang sangat memicu saya untuk memandanginya terus, dan akhirnya menjadi pandangan pertama antara saya dan seorang anak ini. Sebenarnya bukan remaja, mungkin dia adalah generasi alfa sahabat suara ya, karena ya kalau dari yang terlihat tuh kayak mungkin SD atau mungkin SMP awal gitu. Jadi ada berempat gitu satu meja, dan bisa jadi ada orang tuanya. Tapi pada saat kemarin ketemu sama saya tuh, atau saya lihat mereka tuh gak ada orang tua di situ lah. Mereka lagi ngobrol asik. Kebetulan mejanya samping-sampingan ya sama meja saya. Ada beberapa anak ya yang pas ngobrol itu selalu membicarakan atau berbicara kayak gini nih, "Delulu is the solulu." Terus mereka pada ketawa. Ada lagi lah temennya nyaut, "Iya benar, delulu is the solulu." Ah, itu saya penasaran nih, anak-anak nih pada ngomongin apa sih? Kalau ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia di mix kan udah biasa ya. Ini istilah apa lagi yang hadir nih? Akhirnya saya penasaran sahabat suara. Terus saya googling, nyari nih, delulu is the solulu tuh apa sih? Nah ternyata artinya tuh adalah delusional is the solution. Kurang lebih tuh adalah memilih untuk tetap optimis dan percaya pada impian walaupun terdengar gak realistis. Itu kurang lebih lah. Mungkin mereka habis bahas apa yang kaitannya tentang ini. Jadi saya ketawa aja tuh. Maksudnya kayak, ya Allah, tiap hari ada aja. Kalau gak keep up dikit langsung ketinggalan gitu. Sebenarnya mungkin ini adalah bahasa yang udah umum bagi generasi mereka ya. Tapi bagi saya langsung kayak kudet banget. Makanya menarik nih si bahasa-bahasa ini kalau kita jadikan topik malam hari ini ya. Coba sahabat suara absen istilah-istilah yang berasal dari generasi kamu tapi masih kamu gunakan sampai hari ini ya. Supaya gak kalah, marilah kita antar generasi pamer istilah yang masih eksis sampai hari ini. Langsung aja sharing ke 08

saya bokap nyokap. Ya gak sih? Sepertinya Gen Z juga masih pada pakai tuh istilah bokap nyokap yang ternyata istilah itu berasal dari eranya boomer gitu ya, di tahun lahirnya sekitar 46 sampai 64. Tapi sampai hari ini masih dipakai gitu. Bokap nyokap sih kalau saya lihat-lihat sih adik saya masih pakai, sepupu saya juga masih pakai. Nah, kalau Gen Alpha enggak tahu deh tuh ya. Yang sudah bergabung juga di 0816-114-1014 ada Nia di Semarang. Aku mau absen nih Far, tebak aku dari generasi mana. Terus dia ngasih kalimat, ih kamu tuh baper banget sih katanya. Baper tuh kayaknya dari angkatan saya deh, generasi milenial ya gak sih, baper bawa perasaan. Walaupun mungkin Z juga bisa ya. Ada juga Dimas di Medan, gaspol cus berangkat sekarang. Gaspol kayaknya baru-baru ini ya Sahabat Suara. Ini saya coba memprediksi istilah kamu ya, terus nanti saya kira-kira dari generasi mana. Kayak gaspol Z deh atau milenial muda. Coba bener gak Dimas? Terus ada juga Sari dari Solo yang katanya aku dari generasi X. Tapi kalau aku tuh bilang sesuatu yang menurut aku kurang, kayak misalkan orang pakaiannya heboh dan menurut aku gak masuk di style aku bilangnya norak. Tapi kayak anak zaman sekarang bilangnya cringe ya Far. Itu tuh aku juga gak bisa bilang iya, karena ini nih Sahabat Suara ya, menurut saya memang ada beberapa istilah baru nih yang hadir sekarang. Dan biasanya orang-orang tua, langsung aja saya bilang orang tua ya, kadang tuh kurang paham meletakkan istilah tersebut dalam satu kalimat. Nah termasuk cringe ini mungkin. Kalau setahu saya cringe itu biasanya digunain sama anak-anak zaman sekarang untuk menilai sesuatu yang garing. Itu kalau menurut saya, karena beberapa kali saya gunakan itu dan ngedengar juga misalnya ada satu orang yang mau ngelawak terus gak lucu. Nah biasanya tuh ditimpalin, ih cringe banget sih gitu. Ya gak Sahabat Suara, gitu gak sih penggunaan cringe sebenarnya gimana? Nah kalau kamu tahu penggunaan pastinya untuk cringe boleh deh sambil sharing malam hari ini ya. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 sambil nungguin responnya kamu tentang istilah-istilah dari generasi ke generasi yang masih digunakan sampai hari ini. Saya mau lanjut muterin satu lagu dari Kunto Aji ya. Akhir.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Teman Hidup. Nah, judul lagu Tulus Teman Hidup ini juga adalah istilah ya sahabat suara. Sepertinya itu udah digunain dari zaman orang tua kita kali ya. Masih dalam topik yang sama, istilah dari generasi kamu yang sampai hari ini masih eksis digunakan dan kamu sendiri juga masih menggunakannya tuh apa aja. Udah ramai yang bergabung di WhatsApp. Halo, ini ada Wulan di Cirebon. Tebak aku dari generasi mana? Kalau aku ngomong ke temen aku gini kak, katanya, receh banget sih kamu, ngakak. Receh. Receh sih dari aku kecil udah receh tuh, ada tuh dari aku SD kayaknya. Mungkin ini milenial ya, Wulan. Bener gak Wulan? Anak zaman sekarang kayak udah gak pakai kata receh kali ya sahabat suara. Terus ada juga, wah itu mah flexing doang katanya. Maya di Tangerang, flexing, flexing mas. Sekarang-sekarang ya, itu generasi Z. Ini Maya sih kayaknya dari Z deh ya. Terus ada juga, santuy aja bro, Rico di Padang. Santuy kayaknya milenial kali ya. Bener gak sahabat suara, coba deh. Terus ada juga di Banjarmasin, Leila. Aku lagi insecure lihat postingan orang-orang. Nah, kamu mah Z pasti, namanya aja Leila. Itu dari nama kamu aja udah mencerminkan kamu dari generasi Z tau. Tanya bukan nih, tapi boleh ya. Coba respon lagi, kamu dari generasi mana ya. Ada juga Reza di Depok. Katanya pulang sekolah langsung ke warnet buat main game. Nah, kalau ini mah milenial. Karena sepertinya warnet tuh zaman-zaman saya tumbuh deh sahabat suara. Terus ada juga Dina di Bekasi. Aku masih hafal nomor telepon rumah teman-teman. Ya itu bisa dari milenial awal ya. Kalau telepon mah ini nomor telepon rumah kayak dari boomer juga bisa sih sebenarnya. Dan masih banyak lagi juga yang bergabung. Kalau misalkan sahabat suara pengen dibacain ya istilah yang kamu gunakan sampai hari ini masih digunain juga gitu apa aja, kamu langsung bisa sharing ke 0816-114-1014. Karena saya masih bakal di sini nemenin sampai nanti jam 10 ya, sambil juga mau memutarkan lagu-lagu enak. Bentar lagi ada satu lagu dari Ada Band, Manja.
1: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Virus, dan saya juga masih ngebahas tentang istilah apa aja sahabat suara yang berasal dari generasi kamu dan masih kamu gunain sampai hari ini juga istilahnya masih eksis. Aduh, ini tadi ada Lucy yang gabung dari Jakarta Barat, tiba-tiba WhatsAppnya cuman EGP. Aduh, EGP banget nih ya, emang gue pikirin ya Allah, itu benar-benar langsung nge-recall memori banget sahabat suara ya. Udah pasti Lucy itu dari generasi milenial, karena kalau gak salah EGP tuh gara-gara lagunya sih, ini gak sih Duo Maya ya gak sih sahabat suara? Emang gue pikirin ya ampun, ada banyak lagi yang bergabung nih. Sebentar saya pilih-pilih dulu ya nih, ada yang bergabung dari Malang. Ada Nina, katanya aku lagi gabut banget, enaknya ngapain ya? Gabut. Gabut sih kayak Gen Z juga pakai ya. Tapi kalau dari namanya Nina, ini mungkin milenial ya gak sih Nina? Antara milenial sama Gen Z masih pakai kalau gabut. Sampai hari ini juga kayak masih dipakai ya sahabat suara ya kalau gabut ya. Ada juga Doni di Bekasi, katanya udah malam gue kilap dulu. Wes, ini sih bukan kaleng-kaleng nih. Antara X kali ya atau boomer, boomers. Kilap, tapi kilap juga di generasi aku sih dipakai milenial. Coba kalau dari namanya sahabat suara, kira-kira Doni asalnya dari generasi apa nih? Dan boleh Don, dari generasi apa? Kalau aku tebak kamu mungkin milenial awal, bisa jadi nggak? Ah, luar biasa banget. Emang kalau ngebahas tentang apa namanya istilah ini lucu ya sahabat suara ya. Ya jujur tadi begitu saya baca EGP, ya Allah saya ketawa banget lagi. EGP emang gue pikirin itu saya kalau nggak salah pas SD deh. Ah, memang luar biasa nih, sangat beragam sekali ya kalau kita ngebahas tentang istilah-istilah. Seru banget. Bahkan kita bisa nebak kira-kira orang ini usianya berapa dari istilah yang mereka pakai. Makanya mungkin kalau sekarang kita ngedengar istilah-istilah yang kita rasa asing, itu kayaknya kita jangan deh bilang aneh atau kayak ngerasa itu tuh satu hal yang aneh. Karena siapa tahu nanti istilah yang kita gunain sekarang bagi anak-anak mendatang itu adalah istilah yang aneh, dan mereka jadi kayak punya istilah sendiri juga untuk ciriin generasinya ya. Karena pada akhirnya istilah itu boleh berubah, generasi boleh berganti, tapi tujuan kita tetap ya harus sama, saling memahami, tetap nyambung satu sama lain tanpa harus menyakiti.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus juga masih di sini ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita malam hari ini, sahabat suara. Saya masih menanti buat kamu yang mau gabung, saling sapa. Kita bisa WhatsApp ke 0816-1141014. Mau curhat juga boleh. Apa yang sekarang lagi kamu alami, ya kamu pengen cerita aja, aku dengerin sini. Langsung aja WhatsApp ya. Sambil juga nih saya mau muterin satu lagu biar makin semangat malam harinya, sahabat suara. Ini playlist lagi on repeat banget bagi saya ya, karena bikin semangat. Satu lagu dari Farel Hilal yang adalah anthemnya anak-anak Simatupang. Keliling, enjoy.

That was Adhikara, primadona, masih bareng sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 10 ya. Lagu yang direquest sama Putri gabung dari Bogor, ya absen sambil sedikit mau curhat katanya. Aku sering overthinking sebelum tidur, hal-hal kecil yang terjadi seharian terus kepikiran. Tenang Putri, kamu gak sendirian, aku juga kok. Ini bentuk aku support kamu ya, karena aku juga gak tahu gimana cara kita untuk menghilangkan overthinking ini. Gak ngerti apa karena memang kebanyakan perempuan kayak gitu, tapi menurut aku juga sepertinya laki-laki banyak yang overthinking, cuman kan katanya laki-laki tidak bercerita ya, bedanya itu aja. Jadi dinikmatin aja kali ya overthinkingnya, cuma jangan sampai itu mempengaruhi harinya kamu kali Putri. Bisa mungkin dengan cara mencari distraksi. Kalau aku biasanya kalau udah mulai overthinking itu di momen-momen ketika aku gak ngapa-ngapain. Kalau menjelang tidur kan kadang kita suka ngelamun gitu ya sahabat suara, makanya biasanya aku mendingan ketiduran karena nonton film gitu, lagi streaming terus ketiduran, atau lagi main social media, walaupun sebenarnya itu gak baik ya, gak ngerti deh, sepertinya kita perlu menemukan cara-cara kita untuk meminimalisir hal itu, supaya ya kita bisa tetap on juga gitu kan, mental gak terlalu terpengaruh. Pokoknya semoga Putri dengan diputarkannya requestan kamu malam hari ini, kamu tidurnya gak pakai overthinking, happy-happy aja ya. Thank you udah gabung. Terus ada juga dari Semarang. Ini kalau malam-malam gini emang suka banyak yang curhat deep gitu sahabat suara ya. Biasanya berarti Beryl nih akan menjadi pendengar yang baik sekali ya buat masalah-masalah kamu semua ya. Luar biasa loh. Ini ada Dimas dari Semarang tadi ya, katanya Far, aku kerja di tempat yang sebenarnya nyaman sekarang, tapi gak ada jenjang karirnya. Sekarang aku nih lagi dilema banget antara bertahan atau cari peluang yang baru. Please dong kasih insight. Dimas, sebenarnya aku mau ngasih insight, tapi nanti takutnya ini bukan hal yang baik buat kamu. Jadi sebenarnya menurut aku ya, kalau misalkan memang lagi ada di situasi ini, kalau kamu adalah muslim, kamu sholat deh istihoroh. Karena biasanya aku kalau nanya gitu ke orang terdekat juga disuruhnya sholat istihoroh katanya. Soalnya bisa tuh menjadi apa ya, petunjuk kita untuk ke jalan yang mau kita pilih selanjutnya. Tapi kalau selama kamu ngerasa masih nyaman di tempat kerja ini, menurut aku tetap dijalanin, tapi gak ada salahnya juga sih tetap nyambi, nyari opsi lain. Asal secara mental udah siap tuh akan menghadapi situasi yang mungkin bikin kamu gak nyaman. Sebenarnya ini masalahnya tinggal dipilih sih ya, mau menangin apa, menangin nyaman apa menangin jenjang karirnya, namanya juga hidup kadang pilihan. Tapi menurut aku kalau tidak lebih baik, lebih baik tidak

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

0: 14 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kid at Work. Build, play and imagine.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Itu dia Tohpati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Aduh, syahdu banget malam ini ngedengar suara dari Fabio Asher ya. Di request sama Vina di Malang yang sekalian mau curhat, katanya aku lagi LDR sama pasangan nih Far. Kadang capek banget karena cuma bisa ketemu beberapa bulan sekali. Aduh, Vina semangat ya. Semoga apa yang sudah kamu effortkan bersama pasangan nantinya bisa ketemu sama situasi yang terbaik gitu ya, sesuai sama ekspektasi kamu masing-masing. Jadi semoga aman sentosa terus. Gak ada kata-kata lain yang bisa aku sampaikan karena aku belum pernah LDR juga sih sahabat suara. Soalnya saya adalah tipikal orang yang kayak kalau LDR itu gak bisa deh, gak works deh. Jadi lebih baik saya coba jalanin. Daripada saya coba jalanin, maksudnya ya, lebih baik kita sudahin aja kalau harus LDR. Itu yang pernah terjadi di kehidupan saya. Tapi kan beda-beda ya. Ada yang emang orang LDR berujung dengan ekspektasi yang mereka inginkan gitu ya, nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih so far, kalau chat dibalas lama atau dia gak datang ke rumah aja, bisa nyap-nyap. Jadi kayaknya gak cocok tuh sama saya. Tapi semoga Vina semuanya lancar, terkendali, dan aman ya. Terima kasih udah bergabung malam hari ini. Terus dari Malang kita ke Tangerang. Katanya aku baru pindah kerja tapi sampai sekarang masih susah beradaptasi sama lingkungan baru nih Far. Kurang lebih udah berapa lama Tia kamu pindah kerjanya? Karena kalau aku sih tipikal orangnya tuh ya, kalau di tempat kerja yang baru sahabat suara, itu gak bisa langsung ngeblend, pasti harus ada proses dulu ya. Namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ya mungkin kamu bisa mulai dengan obrolan ringan bareng sama orang yang duduk sebelah kamu gitu. Tapi kalau dirasa merekanya gak welcome, kayaknya gak apa-apa kamu gak perlu untuk berbaur gitu kali. Kok aku jadi gak yakin ya? Sebenarnya gimana sih nih Far? Aku tuh malam hari ini sebenarnya tugasnya ngedengerin aja sahabat suara, cuman mau ngasih respon gitu, tapi nanti takut sotoy banget. Tapi kalau aku, menurut aku gak perlu kayak deket-deket amat sama teman kantor juga gak masalah. Jadi emang keperluan untuk kerjaan aja udah sebatas itu, supaya nantinya kita gak jadi kepikiran overthinking mempengaruhi kinerja kita gitu loh sahabat suara. Mungkin ada hal-hal yang lebih penting gitu kan. Tapi sejalannya waktu coba aja kamu jalanin lah Tia. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang bersinergi kan bisa jadi temenan. Karena banyak orang tuh berasumsi kalau kerja ya kerja aja, kalau temen ya udah di luar kantor aja gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita menjadikan lingkungan kantor itu seperti keluarga, itu kitanya bisa sakit sendiri gitu. Kadang keluarga aja bisa nusuk kita, apalagi orang lain ya kan.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Satu lagu yang baru aja nemenin malamnya kamu ya, buat yang sekarang lagi nyetir, hati-hati di jalan sahabat suara. Semoga aman sentosa sampai tujuan, dan nanti kalau udah di rumah bisa istirahat dengan maksimal ya dan berkualitas. Karena sekarang tuh kayak susah banget loh, kita istirahat sih istirahat badan, tapi belum tentu berkualitas, ya gak sih? Ini aku bukan curhat loh, gak ada yang aku curhat juga. Soalnya susah banget walaupun mata merem tidur gitu, tapi bangun tuh kayak belum istirahat aja gitu ya. Apa karena usia? Enggak kali ya, emang umum, ya gak sih? Nyari temen nih jatuhnya Farah dengan iya gak sih. Lanjutlah, saya mau bacain lagi WhatsApp 0816-114-1014 yang udah curhat juga. Ada Kevin di Pekanbaru yang bilang, Far, aku lagi ngerasa tertinggal nih dibanding teman-teman aku yang karirnya terlihat lebih sukses, katanya. Ya Vin, kayaknya perasaan kamu ini hampir dirasakan juga sama orang-orang di sekitar kamu deh, termasuk aku. Ini kayaknya cukup wajar sahabat suara ya, kita kayak ngelihat terutama kalau teman seperjuangan itu secara karir, kehidupan, itu kayak wah gitu, apalagi kalau dari sosmed ya. Balik lagi sih, kadang kalau kita pikirin memang sosial media tuh apa yang diposting di sana kan pasti udah difilter yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu ya. Bahkan saya pernah nih, Vin, kalau ngomongin tentang perasaan ini ya, terutama nih kalau di sosmed gitu, pas lagi mengalami fase-fase itu yang kayak jadi gak pede, minder gitu, ada banget aku pernah merasakannya. Solusi yang aku tempuh adalah dengan cara meminimalisir main sosial media, dan kalaupun emang ngeliat sosial media, aku akhirnya pernah lo nge-mute beberapa akun temen aku yang kiranya bisa men-trigger perasaan minder aku. Itu pernah aku lakukan. Nah mungkin Kevin juga bisa nih seberjalannya waktu menemukan solusi untuk meminimalisir hal itu ya. Karena kayaknya itu manusiawi deh, ya gak sih sahabat suara? Kalau kamu pernah merasakan hal itu juga, apa yang biasa kamu lakukan sahabat suara? Kalau aku sih kayak tadi tuh ya. Anyway Vin, semoga bisa segera melalui fase itu ya, dan kembali menemukan semangat kamu lagi, supaya gak berlarut-larut di perasaan itu. Karena emang gak enak banget sih, soalnya aku pernah merasakannya, cie. Langsung kayak sok sama gitu. Kevin, thank you udah sharing malam hari ini. Terus ada juga Ayu di Serang. Ya, Ayu di Serang. Aduh, aku mau ngelawak tapi gak usah deh. Gak jadi sahabat suara, udah malam kali Far. Tadi aku kayak, itu Serang maksudnya gitu. Cuman gak usah deh, ini beneran aja. Oke, sorry Ayu di Serang ya, katanya mau cerita. Aku suka bingung bedain antara capek biasa atau sebenarnya udah butuh istirahat yang lebih serius. Kamu ada solusinya gak Far? Aku pun juga sama sebenarnya Ayu. Kayak kadang tuh kita kalau lagi keasikan melakukan sesuatu gitu sahabat suara, suka lupa bahwa badan kita tuh butuh istirahat juga, ya gak sih? Nah kalau sahabat suara punya jawaban dari pertanyaan Ayu, boleh juga nih ya dikasih tahu insightnya seperti apa. Karena sejauh ini aku juga masih belum bisa bedain. Atau mungkin pas tubuh udah benar-benar kayak lunglai banget kali ya, memang itu butuh istirahat serius yuk. Tapi sejauh ini kalau misalkan kamu emang lagi semangat-semangatnya kerja atau melakukan sesuatu, mungkin meminimalisir supaya tetap bugar ya dengan minum vitamin gitu kali ya, supaya bisa tetap sehat dan lancar apapun yang dijalaninnya sekarang. Baru WhatsApp lagi katanya, Ayu mau request lagunya Malik The Essentials yang Heaven dong. Oke, kalau yang versi Raffi Sudirman mau gak? Mau juga lah ya. Nih spesial buat Ayu, biar bisa menemani malam harinya kamu, mungkin sambil mau istirahat juga, saya puterin ya. Satu lagu dari Malik and Essentials featuring Raffi Sudirman, Heaven.

Terima kasih loh udah sapa-sapa, kirim salam, curhat-curhat Ria. Thank you banget, seru banget malam hari ini. Terima kasih, selamat menghabiskan Kamis malamnya. Selamat istirahat buat yang masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, sahabat suara. Sehat-sehat selalu dan yang paling penting dengerin terus. Suara warga Indonesia. Bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: Mami.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.